Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum Bandung.
3: Sampurasun dulu-dulu di lembur paraya anu di kota.
2: Seperti biasa, batur libur.
3: Kita mah lembur.
2: Batur holiday.
3: Kita mah ngalah gede.
2: Stand by, Wanda Urban.
3: Helmi Urban.
2: Suara seru. Auuu.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Edisi spesial Kamis libur jadul.
0: Luar biasa ini ya. Jadi Batur mah libur, kita mah setia menghibur sahabat suara.
1: Batur mah holiday, kita standby.
0: Oh, standby kan. Standby. Gitu ya. Tapi yang spesial di hari Kamis yang sekarang ini, kita sambil liburan ditemani dengan lagu-lagu yang bisa membangkitkan memori Anda sahabat suara.
1: Ya, karena ini juga Kamis jadul ya, rek libur ya, tetap Kamis jadul mah hadir menemani Anda seharian loh ya.
0: Betul.
1: Seharian lagu-lagu jadul akan diputar di Suara sahabat suara ya. Jadi siap-siap saja nih, kita tunggu requestannya. Lagu-lagu jadul yang semangat.
0: Betul.
1: Di 0811221051.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda sahabat suara.
1: Sebenarnya yang mun libur poe Kamis teh rada kagok sih Mi.
0: Kapan isukna cuti bersama?
1: Nya nu aya tapi rada mentu Mi.
0: Nya. Siga kantor urang.
1: Jadi kan isuk teh lah libur, aya wungkul.
0: Nya, tapi kan kantor urang mawan si cuti-cuti bersama teh dikumpulkeun di akhir tahun jeung lebaran. Gitu.
1: Lamun gawe kene di dieu gitu. Mentu mah. Tapi yang pasti itu ya. Apalagi minggu depan kayak guys, aya di hari Rabu ta idul ada long weekend
0: minggu iwa, depannya ya. Lagi tanggal 27
1: pokoknya nya bener
0: minggunya bener kapan tuh minggu hareup nama tanggal 20 tanggal 21 heeh
1: ya bener
0: minggu depannya lagi tanggal 27 itu 28-na cuti bersama ta 29-na jumaah eta kacepet
1: nya gitu jadi
0: nya
1: geus asa tapi itu teh paling seimbang ini yang disebut orang kadang kan suka ngomong tentang work balance ya. Kalau bulan-bulan biasa kan paling sebulan ngan libur teh 8 hari lah.
0: Iya, iya.
1: Ya. Ayeuna mah 15 poe mun hitung kumaha sok. Eta nu keseimbangan dalam dunia kerja teh eta 15 poe gawe, 15 poe libur. Abun ngitung long weekend.
0: Iya, tapi da edan siapa nu tanggal 27 mah wanya 27. Engke libur nantinya 27 libur rebo. Kamisna kan cuti bersama.
1: Heeh, 29. Ente bulan ieu we aya total abun jeung Sabtu Minggu 15 poe kurang lebih mah liburna teh. Teu
0: Juni tanggal 1 lagi libur, Wan.
1: Naon Juni tanggal
0: hari lahir Pancasila.
1: Di bidan mana dilahirkeun Pancasila? Di
0: mana? Tah hari lahir Pancasila jadi itu tanggal 27 teh lolobana mawa cuti tanggal 29. Komo ayeuna mah aya WFA. Work from anywhere teh, tapi teu menang ka mana-mana nya. Tanggal 1 libur deui, panjang eta mah teh.
1: Nya sok wae selamat berlibur pokoknya yang hari ini juga libur, yang betul. Tidak libur seperti kita juga tetap semangat ya, betul. Maksimalkan apa kerjaan Anda ulah ieu mah. Mental teh digawe teh mun aya bos alus. Lamun eueuh bos sare.
0: Dah gitu. Jangan ABS asal Bapak senang ya. Tapi yang pasti tah mana ieu sare eta?
1: Ah, ada di bawah bos atuh.
0: Aya aduh aya CEO Temia CEO.
1: Deh. Tahun
0: cuci lap ompreng. Murda.

0: Indonesia. Iswara.
1: Happy banget ya Keciwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Kita masih nemenin Anda, sahabat suara, dengan lagu-lagu jadul pilihan.
1: Terima kasih buat Teh Ani Lembur Awi yang sudah WA, Teh Winnie, ya. Kemudian juga si... Saya suka ngirimkan foto Teh. Doleng.
0: Si Doleng. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Jangan khawatir pokoknya. Lagu-lagunya akan tetap kita puter ya. Lagu-lagu jadul sok ya urakin wong WA mun ke Kamis jadul Teh. Komo libur. Kamis jadul komo libur.
0: Wah eta. Nya pokona mah mantep lah. Nikmati hari libur ini sahabat suara. Ya walaupun hanya dengan gogoleran di luhur kasur atau berolahraga.
1: Beberes kudu nama mun ulah libur teh da saya sering sekali memanfaatkan waktu libur kalau tidak kemana-mana isuk-isuk teh. Olahraga biasanya.
0: Nya atau alus.
1: Enggak enak olahraga orang teh.
0: Mah? Kesiaran ya.
1: Namun teh siaran.
0: Namun teh siaran.
1: Olahraga biasanya balik teh ada olahraga di imahnya nguriling lempang. Paling pulang teh jam salapan jam itu nges di imah deui. Biar sesapu takkan di orang teh sok rea imi.
0: Lamanaon?
1: Daun berguguran.
0: Tak etak. Daun garing ya daun garing.
1: Daun tadi mengurus barunya ini nanti jadi digugurkan daun teh sih
0: beda eta mah ini mah karena kekeringan
1: karunya daun digugurkan ku indung
0: gugur ayam atau gugur daun
1: gugur untulan
0: gugur untulan si gugur atau ente wan pokoknya mah diisi dengan hal-hal yang positif
1: ya ada beberapa hal nih Alim akan sampaikan ya cara-cara yang manfaat untuk mengisi waktu libur Anda apa aja misalnya ya. Ini dikutip dari asaasbun.com ya silakan
0: siapa kain yang nembak wae tapi yang pasti gini sahabat suara ketika Anda sedang berlibur tadi Amis sempat ngespil isilah dengan hal-hal yang positif pertama yang bagus itu kan berkumpul dengan keluarga kalau misalkan
1: belum berkeluarga
0: berkumpul dengan ayah bunda imane
1: kalau yang tim piatu
0: kalau yang tim piatu berkumpul dengan teman-teman
1: teman-teman itu kan berkumpul sama keluarganya
0: kan sama-sama ya tim piatu siapa sok dijadi hese nu pasti nama diisi dengan hal yang positif tewan bisa jeung cekuanda tadi mah olahraga bisa beberes ima ya. Bisa
1: olahraga yang cocok di mengisi liburannya apa bi olahraganya
0: berjalan kaki
1: jalan kaki
0: murah ya. Meriah tong make sepatu, tong make sandal.
1: Yang tapi teteh alus sebenarnya kan cuman
0: grounding.
1: Aya nama ieu euy da kondisi jalan sanunya oh, aya cucuk, aya
0: paku. Tong di jalan leumpang teh di luar aspal mah percuma.
1: Neangan percuma atuh.
0: Neangan tanah di lapangan mengbal.
1: Ya, di mana aenan tamun di imar lompat di mana tanah da tanah di mana.
0: Mane mah di nu gawir, leumpang di dinya tadi nu haluhureun sawah, eta teh grounding. Luhureun gawir gitu bari nyenyekel urekan.
1: Karena kurek lempang olahraga
0: gitu bari olahraga tapi wan lolobananya amun urang basakeun ini ka Garut Selatan ya ayeuna teh loba nu motoran anana fenomena teh pemotoran motoran
1: karena long weekend gitu ya
0: kering gitu ulin anu motor mah masih kena bersahabat dengan kantong lah gitu istilahna mah ulin-ulin
1: wah anggar we kudu di bensinan atau bensin ke
0: mana kalau ini bensin 50 ribu cek asarnya mah
1: bisa ya diesel tapi nya
0: nu mahal mah anu tuh dia itu 50 ribu kan sok ayo nama bisa bisa ini ten
1: tentu 50 ribu bisa seminggu orang mah
0: udah dipake
1: iya disimpen di garasi motornya
0: ima wan 50 ribu bisa keliling Garut Selatan siapa
1: oh motornya irit ya
0: didorong jemper

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Sahabat Suara masih bareng kita berdua, saya Wanda Urban
1: dan saya Elmi Urban.
0: Masih di Kamis Jadur edisi hari libur. Jadur libur. Aduh hainuy.
1: Siapa? El jeung R teh pahiri wae jadur
0: Aisyah. Jadul libur.
1: Dok, jadul.
0: Jadul libur.
1: Tah kitu. Jadul libur.
0: Jadul libur. Aduh hai lur.
1: Tah eta atunya lagu-lagu yang sudah Anda request, jangan khawatir kita puterin.
0: Ya.
1: Kita akan men-serve semua requestan Anda, sahabat ya.
0: Jadi kita tetap hadir di hari libur ini walau setengah jiwa,
1: setengah hati,
0: setengah raga
1: dan setengah matang.
0: Ya, tetap ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir, lagunya tetap nanti diputerin.
1: Eta, nu pasti nama, jangan khawatir lah. Pokoknya mah lagu-lagu mah diantriin.
0: Ya, dan kalau yang nungguin Salmon Air, maaf, biasa jam segini Salmon Air, kita hold dulu Salmon Air ya.
1: Kumargi.
0: Kamis Jadur libur. Ngaguluntur rule.
1: Liburan mah kieu mah mendingan kita menservis Anda lah dengan lagu-lagunya. Lagu-lagu yang bisa membangkitkan memori, lagu-lagu
0: ya, sambil beberes teh, lagu puluh, lagu unggul.
1: Ni Ardila misalkan, aduh ingatkan ngora bari gegero, bari ceurik, pan aduh.
0: Ceurik
1: banget. Pan bisa aya kenangan atuan lagu-lagu kitu mah panggung sandiwara misalkan nya. Atau lagu Ahmad Albar gitu, aduh
0: ingat biskota ya, biskota no God bless biskota
1: misalkan semut hitam misalkan
0: semut kararangge
1: semut kriminal
0: aduh Michael Jackson atau apa
1: sarjana kriminologi gelaran naon wan
0: es krim
1: nah, es krim bener
0: sarjana
1: krim.
0: Kriminal ya
1: ayah kita sarjana kriminal
0: wah ting atau
1: semut kriminal ayahnya. Michael Jackson ada film teker ya, ker diputar tak kamari-kamari banyak. Tapi sahabat, kalau ngomongin tentang Michael Jackson wan,
0: ya.
1: Kan ada teh Angus Maud namanya, walaupun tidak di suara gitunya terus ngantunkan si jenat lahnya.
0: Ya.
1: Wanda ada satu enggak apa ya signature Michael Jackson Wanda ingat tapi kayak nak.
0: Itu non joget moonwalk nate mundur teh kan
1: mundur mana mana
0: ya, eta nu ikonik sekali dan banyak diingat oleh orang
1: ai urang mah lain urek labuh teh terjadi teh anu seberapa derajat anu kita kahareup anu kita kieu sama-sama tah anu kieu tah
0: kieu oh ya tetep bagian tina joget moonwalk eta
1: tapi da moonwalk ayeuna mah cocokna jeung anu tawan biasana mah wan anu ngarinyem duit
0: naon
1: moonwalk weh cenah bayarna
0: oh mundur bayar mundur.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: Suara Warga Indonesia. Sahabat, kita mau minta maaf dulu ya. Biasanya kan hari Kamis teh aya Pak Haji Taufik Faturrahman.
1: Ya, hari ini karena hari libur, sekali lagi lagu-lagu tetap lagu jadul kita puterin. Tapi Pak Haji Taufik yang biasanya datang untuk klinik bahasa, ngisi klinik bahasa, harus libur juga ya.
0: Kita mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Haji Taufik Faturrahman. Kemarin kan udah ngirim pais lubang, sirup honye, sama minyak keletik.
1: Ya.
0: Walaupun minyak keletiknya kasus kenapa tatang salah nyeting. Kedahana mah April 2007. Atuh langkung lami Pak Haji.
1: Eta teh iya nya maksudna wadahna ponok itu jadi minyak keletik, emon jangkung mah keledek, minyak keledek. Itu. Keledek ya sama siapa? Dongo. Keledek. Ini kita bacain aja SMS Mi ada Saiful, WA ya.
0: Saiful.
1: Bang Wanda, Mang Elmi, selamat pagi Kamis jadul. Request lagu Iwan Pales Bento. Sekalian mau nanya Mang Wanda, Mang Elmi.
0: Naon?
1: Kalau mau pakai internet apa yang bagus di hari libur gini? Oh, ada nih ya.
0: Sarojek si Teddy aja
1: tapi. Iya. Ini Pak mau pakai internet, pakai Melsa Internet Service Provider. Okay. Maaf cuman tadi sama
0: Saiful.
1: Saiful yang dibacain ya,
0: WA-nya. Saiful aja, Jamal, ya. Saiful Jamal.
1: Yeah. Ini Melsa Internet Service Provider ini memang pas buat Anda sahabat suara. Misalnya Anda mau bikin usaha nih, kafe, warung atau kantor, pakai nih Raya Basic nama paketnya ya. Teknologinya pakai kabel serat optik, memastikan koneksi internet ini bebas gangguan, menggunakan dynamic public IP ya, lancar weh koneksi nate dynamic public IP mah.
0: Oh, halus dynamic.
1: Ini langsung direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya.
0: Benar.
1: Harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps.
0: Mabret,
1: itu untuk kebutuhan usaha ya. Dan untuk kebutuhan di rumah, kebutuhan personal pribadi, ini ada yang namanya Eco Fiber. Teknologinya fiber to the home. Ini untuk penggunaan personal harganya mulai 290.000, terjangkau banget nih ya. Betul. Kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sahabat Suara, baru saja kita mendengarkan lagu yang bisa membangkitkan memori kita. Dan kita masih nemenin Anda sampai
1: jam 10.
0: Lagu naon nih? Siapa? Sok mancing-mancing wae orang bari mixing kieu mawan pa beulit urang teh nempona gitu.
1: Mixing saan mana ya?
0: Urang mah ayeuna mah ku sama bawa Pak Haji ya wanya arek mere info ya. Jeung Sahabat Suara. Ya alus ya.
1: Info jadul ya.
0: Nah, ini mah.
1: Kan itu mie segmen Kamis jadul urang kudu info jadul. Aya urang info jadul mah.
0: Ek lumayan urang.
1: Indonesia merdeka.
0: Beh,
1: sudah merdeka Indonesia.
0: Eta mah terjadul teuingin lebih jadul mah. Piraun di sunatan.
1: Entu sih Piraun tadi sunatan.
0: Cuk saha
1: menentang kambung.
0: Nah, cuk saha mana?
1: Kos opal wae.
0: Kan Kang Biben eta teh.
1: Anu sunatan Kang Biben teh nyunatan Piraun Kang Biben.
0: Piraun.
1: Oh, make metode cincin atau nu digebrusin ka nu ember teh.
0: Make hinis.
1: Ayo ke Piraun.
0: Jangan menyum. Hari ini pada itu di zaman Piraun di sunatan. Emang Piraun di sunatan gitu udah terapal. Oke. Kiawan, ya mah info nanya wanya. Sebagai ayah, nunggu didik ke anaknya ya alus ya.
1: Ini terjadi di Cina ya?
0: Di China. Di China, herang, lauk na benang. Anak perempuan berusia 9 tahun di China mendatangi kantor polisi setelah ketahuan top up game tanpa izin orang tua.
1: Oh, jadi saya taruh masa si budak matanya.
0: Benar. Jadi ya teh salah satu pendidikan tiba pana. Si teh kan ngelakukan top up melalui ponsel ayahnya dan ketahuan sama ayahnya. Setelah ketahuan, ayahnya teh biasa mematahan, menasehati dan nitah anak eta ke kantor polisi. Anak itu tuh anak eta oge benar-benar datang ke kantor polisi karena merasa bersalah atas perbuatannya.
1: Dan anaknya teh cerita nih ke
0: si sawo foxi semua si sawo foxi ha.
2: Aku datang ke kantor polisi dan aku ikhlas mau di penjara.
0: Si sawo si sawo si cailisya hopeng.
1: Bapak polisi pun bertanya, nak, apakah kamu takut di penjara? Dan anak itu pun menjawab,
0: Sang.
2: Aku tidak takut.
1: Nah, anak itu menjawab sambil menangis.
0: Sang itu gitu kan?
1: Sang itu menjawab ya.
0: Kawas itu teh. Kawas sang. Terus ia mengatakan,
1: ya,
0: jika ia tidak takut karena harus berani bertanggung jawab.
1: Sang. Sudah bertanggung jawab.
0: Tanggung jawab. Akhirnya polisi itu hanya menyuruh anaknya itu membalikan top up-nya. Enggak minta maaf pada ayahnya.
1: Sudah papa. Menghampura ka nu bapa maneh.
0: Oh.
1: Sudah papa.
0: Oh. Jadi lempang.
1: Minta hampura ka bapa teh bapa.
0: Eh sudah ai teh papa teh lempang.
1: Kita masih di Cina kan
0: itu. Oh, China. Wanda dari Wanda saya banyak sekali nih tata bahasa tentang Cina. Coba Wan. Bahasa Cinanya 500.
1: Goceng
0: 500.
1: Oh, gope.
0: Iya. 5.000 eta karek.
1: Goceng.
0: 4.800.
1: Kacoceng.

0: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
5: Skillmu tinggi sekali.
6: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM i suara Bandung, suara warga Indonesia. Masih Kamis Jadul, edisi libur. Harara delur.
1: Kita masih menemani Anda sahabat sampai jam 10 nanti.
0: Sambil muter requestannya ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya yang sudah WA, sudah request, sabar, nanti diputar. Kalau yang belum keputar mah ya, kita akan putar. Tapi ini paling cocok nih sahabat suara kalau libur gini mah, ada Anda menikmati makanan bakso tahu sahabat suara ya. Nah kalau mau gimana cara mencari bakso tahunya? Bakso tahu ikan tenggiri Mang Wanda.
1: Lain aing nginum mamanya mah langsung langsung promosi.
0: Naon promosi naon sih teh?
1: Bakso tahu.
0: Ya ikan tenggiri orang mah.
1: Nah iya naon ya.
0: Ikan sapu-sapu ya, berita datang naik ikan sapu-sapu.
1: Jadi
0: siata sok ngapit lah.
1: Ngapit lah naon.
0: Ini mah premium ikan sapu-sapu.
1: Omongkan, iya mah orang aja ngomongkan tentang berita tentang ikan sapu-sapu.
0: Kalau mau di Indonesia mah aya bandarnya ya ikan sapu-sapu teh.
1: Aya.
0: Kalau di Jakarta sama apa pra?
1: Siapa lain di bersihana ya teman ngaco.
0: Nah tapi ternyata ikan sapu-sapu ini kalau di Amazon di Brazil jadi santapan yang favorit katanya.
1: Di sungai, di sungai.
0: Ya, ini berbeda sama di Indonesia ya. Ikan sapu-sapu itu dianggap hama karena predator senanya.
1: Ya.
0: Nah kalau di Brazil di area daerah dekat sungai Amazon, pas tikungan katilunanya sungai Amazonanya di dia norema. Ini justru jadi sumber protein yang disukai oleh warga di Amazon di Brazil sana.
1: Karena kiwan di habitat alaminya di sana, ikan sapu-sapu itu kan hidup di perairan yang relatif bersih, sehingga dianggap aman dikonsumsi. Beda yang di urang mapanan di sungai, di sesukan.
0: Ya, predator jadi berkembang nanti, jadi rea, jadi hama disebutnya.
1: Dan ikan sapu-sapu ini menjadi olahan sup di Brasil yang disebut dengan Caldeira de Cascudo.
0: Artinya
1: sop sapu-sapu terbaik di Brasil. Atau juga warga Amazon bisa mengolahnya menjadi hidangan ikan panggang.
0: Tadi naon ngaran menuna teh?
1: Caldeira de Cascudo.
0: Amun misalnya nguriling dagang kumaha? Ikan menuna tahu-tahu. Tahu bulat
1: menuna ieu dagang. Dagang lauk ieu nya.
0: Ya.
1: Caldeira de Cascudo. Caldeira de Cascudo.
0: Mang, escadro. Meser.
1: Kafang kan meser. Mang meser. Caldeira de Cascudo da meraho.
0: Kestra nolada. Ulah lada.
1: Oh. Di bare aja. Terus jadi konten. Ada hari dinosaurus ya. Dinosaurus. Nah, beda di Indonesia, maka hidupnya di perairan-perairan yang katanya kotornya disusukan atau di mana?
0: Ya, tetapi aku predatornya di dia mah. Jadi lauk barareak, lauk letiku si eta, tapi aku predator si eta. Jadi berkembangnya si area gitu. Jadi jadi hama nggak serea mah kan? Dan segala satu nu anu jumlahnya tidak bisa
1: seimbang,
0: terkendali seimbang, itu akan jadi hama itu.
1: Bener. Nah kalau ikan sapu-sapu juga konon katanya juga dan di Indonesia mah bisa jadi bakso tahu.
0: Entah atau mah.
1: Nya ya ikan, bakso tahu ikan sapu-sapu teh beda gitu kan lomba ya,
0: lebih murah jadi dijadikan eta gitu. Cuman
1: kan sih kayak bakso tahu Mang Wanda dari ikan sapu-sapu
0: siapa sembarangan lain. Kan itu teh jumlahnya banyaknya di Jakarta teh kemarinnya sempat dimusnahkan sama Pak Gubernur di sana teh Pak Pramono Anung ya.
1: Betul.
0: Dan tidak semua mi, ada beberapa yang akhirnya disalurkan mi ke perusahaan-perusahaan. Jadi cleaning service.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara. Jadi kalau libur gini mah kita men-serve lagu dan memberikan informasi aja buat Anda semua.
1: Ya sok lah pokoknya sabar-sabar yang belum diputer, yang masih mau request lagu-lagu jadul, kita tungguin ya.
0: Ya.
1: Nah, bagi orang-orang yang rutinitasnya padat nih, di bere libur teh juga ngarenghap.
0: Tah, siga napas gitu nya.
1: Napas mah gaul poe napas.
0: Heeh, tapi mana sadar tuh. Orang teh kudu loba bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala karena wan kita bernapas teh 23.000 kali setiap hari. Mau dihitung teh.
1: Sanu ngitungna eta gawe pisan
0: ilmuwan atau
1: iman. Nyoba pagawean pisan ngitungna, mending ngitung anu napas segala.
0: Ih, lalawor.
1: Urang teh hayangnya kumaha metode ngitungna teh.
0: Siap ngarenghap make eta make siga nu tas bae teh, tas bae anu anu celak-celak siga ngitung jelema nih. Yeah. Si Krisna lamun neangan dino wedding.

0: Ting sok itu nih, aduh, antara tamu nu datang tadi ya celak celak.
1: Amun keur batuk dihitungna hiji atau setengah?
0: Napas teh orang batuk na napas teh.
1: Nah, ya napas.
0: Mau anu ngitungna mau anu keur batuk sia teh. Jelema anu anu sehat.
1: Lah teh siga anu nyao kaselak atau naon
0: nya. Heuh nya ieu teh. Subhanallah nya matak urang kudu loba bersyukur teh nya eta tah. Rata-rata teh orang dewasa teh mengambil 12 sampai 20 napas per menit. Dengan perhitungan totalnya sekitar 17.000 sampai 22.000 napas per hari. Tapi tergantung aktivitas. Namun di bare lari mah lebih.
1: Di bare olahraga lebih rea berarti napasnya.
0: Nah, gitu. Tapi da
1: mun di bare teuleum ka jero sumur rada seutik napasna.
0: Oh, loba nahan.
1: Loba nahan napas.
0: Tapi
1: mun di bare saangkot jeung nu bekok rek, nahan oge. Kamu kenapa tidak 23.000 kali dalam sehari? Abi saangkot jeung nu bekok, Pak. Jadi abi rada nahan. Ka etang nahan aya 17 kali, Pak.
0: Oh,
1: ya siap tuh.
0: Mun sareng
1: banget ku sinu
0: internet teh. Sanu bekokna misalkan.
1: Aduh kada random eta.
0: Anu ngaku. Lain anu mah teh usumnya angkot dinu make keneknya.
1: Nah tuh yang sorangan wae mun yang supir wae geus. Aya nama naon?
0: Dipos
1: kurang gitu ngomong aya kenekan. Bisa itu mah tilu mi.
0: Naonna?
1: Kenekna teh.
0: Oh, atuh beunghar sigana tukang supir.
1: Trek jalan-jalan wae kenek-nek angkot. Kumpulan kenek, komunitas kenek.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat suara, tidak terasa ya kita sudah ada di
1: rasa naon imane jam seberapa yuk sok kamu nak ada poe naon tidak terasa terasa sekali sahabat suara kita menemani anda di hari libur karena batur mah libur orang mah lembur gitu
0: kerasanya
1: kerasa
0: sahabat suara kerasa sekali ya benar kata Elmi kalau betah berarti orang temon tiba-tiba budak tiga budaknya kadang tekar sekas kemari asa kerek abus SD-nya.
1: Oh.
0: Aya nang geus 3 taun teh geus kelas 3.
1: Iya. Nya geus 3 taun teh kelas 3. Kela geus 3 taun kelas 3. Heeh, bener.
0: 3 taun yang lalu teh asa kerek abus SD, aya nang geus kelas 3.
1: Eh, nya atuh eta mah. Kuda mah kieuan, teu karasa budak teh nya. Aya nang geus SMA deui, misalkeun kamari mah orok keneh tak kitu, sia kuduna mah. Ayeuna siga urang, ayeuna si gaji geus alhamdulillah.
0: Rasanya Pak Haji katanya.
1: Naon?
0: Kemari ngeus dibere jatah bulanan, ada geus minta deui duit.
1: Manehna mos,
0: karasa.
1: Manehna rewog,
0: karasa gitu cepat waktu itu berlalu.
1: Tapi wan aya anu teu karasa ge selain waktu cepat yang begitu berlalu, aya anu teu karasa wan.
0: Urang tidak sadari gitu dalam naon?
1: Rambut urang anu rontok atau anu jatuh teh wan teu karasa sia wan. Ke nyisiran, ke nyok buruk.
0: Orang mah sehat atau tidak?
1: Sehat, sangkilang sulah gitu.
0: Ya, tanda sehat, iya bau nu rontok. Mana sehat, sulah mah lain tanda tersehat.
1: Naon?
0: Yang nu rontok, nu sehat, nu tersehat mah.
1: Ini tapi kan, di penelitian ya, yang mengatakan pria itu kehilangan 40 helai rambut per hari. Sedangkan wanita 70 helai.
0: Lebih rea, awewe berarti.
1: Benar. Tah jadi eta teh teu karasa siga keur make helm jojol aya nu coplok kitu buuk teh keur nyisiran keur puguh di kuramas tah lamun leuwih ti 40 helai asupna rontok
0: asupna masih normal sia teh
1: lamun leuwih
0: nya lamun leuwih 50 nepi 100 masih normal disebutna
1: masih normal
0: nya dianggap normal mun geus nu normal mun leuwih
1: ti 100
0: helai tapi dasar nu rek ngitung atawa buuk nu cara roplok atuh
1: ieu mah penelitian deui wan jadi sampai ka kieu penelitian teh wan
0: nya.
1: Jadi sahabat
0: cuara waktu luang jelema teh ngeliti hal nu kalarianya.
1: Ilmuwan mah kabeh ge diteliti. Karena wan perbedaan ini dipengaruhi oleh siklus pertumbuhan rambut dan hormon.
0: Ka
1: eta. Lamun urang misalkeun aya mah kan loba jelema siga boga babaturan urang mah di luhur teh dugul, tapi di nu dada eta teh lawa. Dada ping-ping.
0: Keseimbangan teh ame geuning.
1: Nya murudul eta teh di luhur mah. Itu tak kenalnya di pengaruh kenalnya?
0: Ya jika kenalnya, iya kan hulu na botak ayo hanapna buluan, mas Aaron rambutan
1: ayo kumaha kehanapna rambutan atau kehanapna ini durenan
0: ya bukan gitu
1: ayo mana sok ayah kita jelaman gitunya tah ya. Eta adil tehnya
0: ya gitu
1: buu kewuhan dihanap kuat kelebat wah edun power wes kan masuk hutan Amazon.
0: Teu kudu power, mana juga kudu power sagala nu karena
1: itu. Getek orang nempona wan teh.
0: Ah teu kudu ditempo.
1: Lalaki buluan teh.
0: Ah. Teu kudu ditempo ya tuh.
1: Mun pantol sok asa getek gitu nya.
0: Eh sia naon ngarantal kana jelema buluan atuh sia teh. Oh gawe pisan ah. Geus ah nama kita ucapin terima kasih buat sahabat suara yang sudah tadi nge-WA yang lagunya sudah diputar ya. Nuhun pisan. Selamat menikmati hari libur hari ini. Semoga menyenangkan buat kita semua ya.
1: Kata-kata hari ini Mang Wana.
0: Maaf belum ada pemasukan. Besok aja ya kata-katanya.
1: Elmi Urban pamit.
0: Wana Urban pamit.
1: Suara seru.
0: Hau.
1: Siapa? Ayo ubahan teh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
0: Sahabat Suara, dia mau kirim salam.

kenaikan Yesus Kristus di hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Gimana hari liburnya? Seru. Seru ya? Senang banget Ibnu Akmal akan jadi sahabat terbaik kamu, sahabat suara sampai 3 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau tanggal merah, saya mau ngajak kamu untuk seru-seruan, nongkrong bareng Ibnu Akmal dengan cara ikutan request. Dan

0: lokasi kamu di mana, spasi kirim salamnya untuk siapa, kemudian pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Sambil santai ya, mungkin juga mau sharing, kira-kira kamu lagi di mana nih? Di rumah kah atau lagi on the way? Mau liburan, coba di-sharing aja. Dan sambil nungguin kirim salam yang masuk, saya mau ngajak kamu sekarang flashback ke tahun 2019. Ini saya sudah siapkan Malik and Essentials, Senja Teduh Pelita. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kabar baiknya, ini sekarang saya juga lagi live nih di TikTok-nya iswara.network ya. Jadi kamu sahabat suara yang lagi scrolling TikTok, boleh gabung seru-seruan ya. Boleh ramaikan kolom komen, boleh request lagu juga. Ada yang udah gabung banyak banget, ya ampun, terima kasih banyak ya sudah bergabung teman-teman sahabat suara. Tapi barusan saya mainkan Mangu ya, Mangu ini spesial saya mainkan untuk satu sahabat suara dari Palembang. Hey Palembang, Wong Kitogalo, Ewin Nirwana. Selamat siang Ewin Nirwana. Mau kirim salamnya buat istri Nu,

0: orang yang ada di Talaga, terima kasih sama-sama. Kemudian ada juga Dewa Taksol. Hai, Dewa Taksi Online ya di Bogor. Siang Bang Ibnu Akmal, mau request lagunya adalah Noah, Langit Tak Mendengar. Bismillah nih, baru mulai ngebeat di Jabodetabek. Terima kasih udah dibacakan. Dengan senang hati, Dewa Taksol. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam. Saya masih nemenin hari libur kamu sampai jam 2 siang ini ya. Tinggal gabung aja di 0816-114-1014. Jangan lupa WhatsAppnya dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa. Lokasi kamu di mana? Kirim salamnya untuk siapa? Pesannya seperti apa? Dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin. Nah, yang ini saya udah siapin satu lagu ya, yang di request sama Dewa Taksol, taksi online yang baru mulai ngebeat ya, supaya makin semangat siang hari ini. Saya akan mainkan Noah, Langit Tak Mendengar. Pastinya cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Ini saya mainkan Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu beda. Ini ketahuan banget ya. Gak apal ya bang? Iya sih, saya gak apal, tapi cuma apal part dikitnya doang. Tapi semudah-mudahan senang ya, karena lagu ini banyak di request pagi hari ini dan siang hari ini. Sama Ica di Bekasi, hai Ica, selamat siang. Ada Winda di Semarang, kemudian ada Fibri di Bandung. Halo Fibri, terima kasih, waalaikumsalam, salam kenal. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, masih pengen ikutan seru-seruan barengan Ibnu Akmal, tinggal gabung aja di nomor WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya dimulai dengan ketik nama, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Semuanya jadi serba salah, aku mau mentah. Nah, yang ini spesial di request sama Laksmi di Pasar Minggu. Hai, selamat siang Laksmi. Yang ini saya mau ngajak kamu flashback ya. Kalau masih ingat, ini kita akan kembali ke tahun 2008. Diambil dari koleksi album Maya and Friends. Saya punya duo Maya, ingat kamu pastinya, cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Balik lagi ke Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Hey hey sobat suara, gimana liburannya? Seru ya? Biar makin seru, Ibnu Akmal masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Dan barusan saya muterin lagu Jerox, Ceria. Ini spesial untuk satu sahabat suara yang ada di TikTok, Ajeng. Hai Ajeng, selamat siang ya. Dan sekarang juga saya mau beralih menyapa sahabat suara yang ada di TikTok live-nya @iswara.network. Coba kita sapa-sapa. Ada Rama Wijaya, hai Rama Wijaya, absen dari Denpasar. Kemudian Chandra di Bandung hadir.

0: Al dari Malaysia. Hai Malaysia, apa kabar? Semoga sehat ya Susi di sana. Terima kasih sudah gabung di live TikTok at iswara.network. Kemudian ada Ajeng bilang asik, aku setia mendengarkan. Mantap Ajeng. Kemudian ada Alfarid, waalaikumsalam. Kemudian ada Chandra, Chandra mau request Sheila on 7. Kemudian ada Dini, hai. Dini bilang, aduh di mobil gak pernah ganti frekuensi. Siap, mantap Dini. Yang pasti, biar makin seru juga liburan kamu nih sahabat suara, saya masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Tinggal gabung aja di Instagram ya, atau mungkin bisa ke TikTok sekarang. Kita lagi live di TikTok iswara.network, atau bisa kirim juga ke WhatsApp di 0816 114 1014. Dan sekarang ini adalah giliran saya untuk muterin satu voice note request yang udah kamu kirimin via WhatsApp, dan juga yang udah masuk di DM Instagram @akmalibnu. Ini kira-kira voice note-nya siapa, lagunya apa, coba kita dengerin aja sama-sama yuk.
1: Gue Widya di Bekasi, mau ikutan kirim salam dong. Spesial buat temen gue yang baru aja menikah di Selasa kemarin. Namanya Diana Setion. Selamat menempuh hidup baru ya Nas. Semoga bahagia sama wa and happy-happy terus, amin. Untuk lagunya mau request Titi DJ yang Jangan Berhenti Mencintaiku. Thank you Ibnu, selamat siaran.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara Warga Indonesia.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam.

0: Indonesia. Hey hey hey sahabat suara. Selamat siang buat kamu yang baru gabung ya. Ini udah masuk jam makan siang. Jadi jangan lupa sambil makan siang sambil dengerin Iswara dan juga bisa nonton live kita di TikTok @iswara.network ya. Sambil request lagu-lagu Indonesia favorit kamu di hari libur ini, hari libur kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ibnu Akmal masih ada waktu sampai jam 2 siang ya untuk muterin lagu-lagu yang kamu request. Tinggal gabung aja di WhatsApp di 0816-114-1014. Kalau belum di save nomornya Iswara buat WhatsApp ya, kemana aja di save dong di 0816-114-1014. Ketik nama dulu biar gampang disapa ya. Spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia guys ya. Satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin. Jadi tolong kesampingkan Justin Bieber-nya dulu. Justin Bieber, Ariana Grande ya. Coba kita puterin lagu-lagu Indonesia nih sahabat suara ya, sampai 2 jam ke depan. Dan sambil nungguin kirim salam yang masuk, saya akan mainkan satu lagu ya, yang kalau kamu masih inget ini kita akan flashback ke tahun 2017. Diambil dari koleksi album Kereta Kencan. Ini saya punya Hi-Fi dengan Remaja. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Ibnu Akmal masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya mainkan Hindia Rumah ke Rumah. Ini spesial pakai telur. Untuk Oka di Bogor, selamat siang Oka. Ya, udah gabung di WhatsApp. Mau kirim salamnya buat Am. AM. Nama panjangnya AMPM bukan? MPM dong. Mau request lagunya Hindia Rumah ke Rumah, Nu. Terima kasih. Sama-sama ya Oka ya. Sudah bergabung. Kemudian ada juga Adele. Adele juga dari Bogor. Banyak ya orang Bogor ya siang hari ini bergabung ya. Bang doain ya, semoga aku cepat diterima bekerja. Soalnya mau nabung buat nikah bareng doi. Mau request lagunya adalah Badai Project, Melamarmu. Mau kirim salamnya buat calon suami aku aja. Ucapannya semangat kerjanya ya. Udah segitu aja. Terima kasih udah dibacain Bang Ibnu Akmal. Sama-sama Adel. Amin, mudah-mudahan doanya cepat terwujud, cepat terkabul ya. Dapat pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya lebih besar, dan juga bisa nabung pundi-pundinya untuk menikah dengan pasangannya. Amin. Soalnya saya juga ada dikirimin fotonya nih, foto tangan megang cincin.

0: buat semua driver online, khususnya teman-teman pengemudi taksi online, taksi online Bonang. Oke, semangat terus ya. Capek boleh, menyerah jangan. Kemudian untuk semua yang kenal sama saya, salam sehat dan sukses terus. Amin. Mau request lagunya Noah yang mana aja deh. Noah udah diputerin ya. Jadi terima kasih banyak Martono sudah bergabung. Kemudian ada juga Gatri. Gatri bilang udah beberapa hari ini dengerin lagi Iswara dari radio jadul nu, punya bokap sambil sing along sama anak-anak Gen Z sama anak-anak Gen Alpha di rumah. Biar mereka tahu kalau dengerin lagu tuh dari radio lebih asik katanya ya. Request lagunya lagu-lagu 90-an dong Kak Ibnu. Siap. Boleh, nanti dicari ya lagu-lagu 90-an. Kebetulan saya suka banget nih lagu-lagu 90-an. Anak 90-an soalnya ya. Jadi terima kasih banyak Gatri sudah bergabung. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan request, tinggal gabung di 0816-114-1014. Boleh juga kirimin voice note request kamu ya. Boleh juga ramaikan di TikTok Live at iswara.network. Sambil juga saya akan mainkan lagu yang diminta siang hari ini sama yang mau nikah ya. Spesial untuk Adele. Ini saya sudah siapkan Badai Romantic Project, Melamarmu. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagunya Now dan juga Ari Lesmana. Sesi potret ya. Ini lagu yang siang hari ini di request sama satu sahabat suara di TikTok at iswara.network. Kita lagi live di TikTok ya. Ada Chandra, hai selamat siang Chandra. Lagunya udah Ibnu puterin. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, tinggal gabung aja di WhatsApp juga boleh, di 0816 114 1014. Tinggal ketik nama, spasi lokasi, spasi kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request.

0: yang Ayu. Yang ini saya mau ngajak kamu untuk flashback santai. Kita kembali ke tahun 2015, sahabat suara ya. Saya akan mainkan BCL alias Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia. Pastinya cuma di Suara, Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat siang yang sudah bergabung di TikTok Live at iswara.network ya. Barusan saya memainkan Astrid Terpukau. Ini spesial untuk satu sahabat suara yang sudah absen di TikTok dan bernama Indriani Permata. Hey Indriani Permata, saya sudah mainkan lagu yang kamu request dan saya juga mau menyapa sahabat-sahabat suara yang ada di TikTok Live iswara.network. Ada Doger, happy selalu. Siang-siang panas-panas baca Doger gitu ya. KS Doger. Ada Ridi ya. Salam kenal, saya Ridi. Ibnu sehat? Sehat alhamdulillah ya. Semoga Ridi juga sehat. Kemudian ada juga Asikin Aja. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada Reti. Reti seru banget nih ya di TikTok Live. Kita sharing cerita kalau Reti ini adalah seorang guru SD dan punya banyak murid. Keren banget Reti. Kemudian ada juga Tio. Tio driver taksi online, mau request lagunya adalah Elemen Dong Nu, Rahasia Hati. Siap. Kemudian ada Nanda, Place to Go. Kak Ibnu semangat. Siap, sama-sama Nanda juga ya, semangat. Happy long holiday ya, long weekend. Kemudian ada Anto. Anto mau request lagunya adalah Hello. Kemudian ada juga Ririn Andini. Ririn Andini mau request lagunya Babang Tulus. Oke, coba dicari ya lagu yang kamu request. Kemudian ada juga Arum Manis. Hai Arum, salam kenal. Kemudian ada juga Martini. Ada juga Herdi. Ada juga Jaiden. Kemudian ada juga Nyanyot 8. Bener banget, Iswara tuh lagu Indonesia semua. Betul sekali. Jadi boleh gabung untuk kamu yang masih pengen ikutan request lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Bisa via WhatsApp di 0816-114-1014. Dan sekarang ini saya akan memainkan lagi satu voice note request ya, yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga yang udah kamu kirimin via DM ke Instagram @akmalibnu. Pertanyaannya, kira-kira ini voice note dari kamu bukan ya?
2: Halo Ibnu, gue Farid di Cilandak. Di hari libur ini gue pengen ikutan request lagu yang lagi viral di kantor gue. Lagunya itu Sal Pribadi yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lagunya buat temen-temen gue di kantor yang lagi pada libur juga nih. Norma, Reza, Baby, terus juga buat temen-temen CBL gue. Sehat selalu dan selamat liburan aja. Gitu aja ya Nu, puterin ya. Thank you.
3: Memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam.

Hey, hey, hey. Ini gak terasa ya, Ibnu punya waktu 1 jam lagi buat muterin lagu-lagu yang kamu request dan juga bacain kirim salam kamu ya, sahabat suara, untuk orang-orang tersayang di nongkrong bareng Ibnu Akmal untuk hari libur ini, hari kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Selamat siang buat kamu yang baru bergabung ya. Ini punya kesempatan 1 jam lagi nih. 1 jam lagi buat muterin lagu-lagu yang kamu request. Silahkan diacak-acak playlistnya Ibnu Akmal siang hari ini. Ya, tinggal gabung aja, bisa lewat TikTok Live. Kita lagi live di TikTok, makin rame, makin seru di @iswara.network. Hai, teman-teman.

0: jangan lupa formatnya ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa sahabat suara, dan juga satu lagu yang pengen kamu request yang hari ini ya. Sambil nungguin kirim salam yang masuk, ini saya punya satu hits dari seorang penyanyi muda berbakat yang selain eksis di dunia musik nih sahabat suara ya, juga akan merambah ke dunia film karena lagi syuting satu film musikal terbaru di Indonesia. Saya akan mainkan Axello dengan Amit-Amit, pastinya cuma di Iswara Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.

Indonesia. Oke, salah nurunin. Ini gara-gara senang banget nih. Senang banget karena di WhatsApp rame, di TikTok Live juga rame. Terima kasih banyak ya teman-teman Sahabat Suara sudah rame-rame ngobrol di TikTok Live di @iswara.network dan juga di WhatsApp di 0816-114-1014 ya. Nomornya di atas ini ya, di atas kepalanya Ibnu nih. Barusan saya muterin For Revenge, Penyangkalan. Ini lagu yang siang hari ini di request sama Anthony di Bogor. Selamat siang Anthony ya, mau kirim salamnya buat teman-teman kafe aja Nu yang masih harus masuk bekerja di hari libur ini, khususnya untuk Doni, Angga, Firman dan juga Joseph ya. Buat Ibnu Akmal semangat siarannya. Siap, terima kasih banyak Anthony. Kemudian ada Habib di Balikpapan, mau request lagunya adalah Gea Indrawari. Salamnya buat Rani Shanum Ahsan di Semarang. Ucapannya selamat long weekend aja dari Papa di Balikpapan. Siap, terima kasih banyak Habib. Kemudian ada juga Nunui dari Kiara Condong. Apa kabar Nui? Makasih banyak Ibnu Akmal, sehat-sehat buat semuanya. Amin. Sehat-sehat juga buat Nunoy dan keluarga di rumah ya. Kemudian ada juga Erika di Bandung, ada juga Kome, ada juga Anggi di Bandung ya. Mau kirim salamnya buat Ibnu Akmal aja, salam kenal dan semua pendengar setia Iswara dimanapun berada. Makasih. Sama-sama Anggi. Kemudian ada juga Adinda. Siang hari ini Adinda mau request lagunya Hedi Yunus dan juga Ningbay Zura. Ini menarik banget nih, lagu favorit aku Nu kalau karaokean sama teman-teman. Kangen banget, boleh tolong diputerin ya. Siap. Buat kamu Sahabat Suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam ya untuk orang-orang yang kamu sayang, boleh gabung di WhatsApp di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa nih Sahabat Suara ya, kemudian pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Karena di request sama Adinda yang kangen banget untuk berkaraokean, ya udah saya kabulin ya.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagu yang di request banyak banget ya siang hari ini. Raim Laude, Bersenja Gurau. Ini lagu yang siang ini di request sama Indi di Bekasi. Hai Indi, juga ada Wirawan Akbar di Manggarai. Halo Wirawan Akbar. Kemudian ada Mesti di Yogyakarta. Dan juga Viko, hai Viko di Surabaya, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan juga sudah dimainkan lagu yang kamu request. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Yang ini spesial di request sama Dini. Hai, Dini di Bekasi. Yang dari tadi jam awal Ibnu siaran, ayo dong Bernadia dong, Bernadia. Ya udah, spesial buat Dini supaya seneng ya. Ini akan saya mainkan lagu paling fresh dari seorang Bernadia. Saya akan mainkan Rabun Jauh. Pastinya cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir itu. Kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa? Hampir,
1: pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Jadi kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul,
2: Om.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Kejadian yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ kongkrus.
4: Hah? Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: muterin ini gila sih. Siang-siang muterin Bumerang. Bawalah aku ya, ini spesial pakai telur untuk Reti nih yang nonton di live TikTok at iswara.network. Saya mau bunyiin ini ah. Nah, review spesial siang-siang request ajaib banget ya. Tapi terima kasih banyak Kang Indra udah bantuin. Jadi Reti bisa dengerin lagu yang diminta. Reti bilang ya udahlah ya. Have a nice weekend aja katanya. Siap, have a nice holiday. Kemudian saya mau nyapa yang udah masuk di TikTok live at iswara.network. Ada Ardani MC. Hai, salam kenal dari Bekasi sama-sama. Ardani mau request lagunya Club Project Tak Bisa Pindah Ke Lain Hati. Kemudian ada juga Nyanyot sudah gabung. Ada juga Glenka. Hai Glenka yang sudah gabung juga di WhatsApp. Kemudian ada Kucai Project. Kemudian ada juga Naufal Fadlur Rohman. Siang hari ini pengen requestnya adalah Bondan Prakoso. Ya sudahlah, nostalgia dengan lagu itu katanya ya. Kemudian ada juga Meiti. Meiti di Cilandak, tetanggaan sama Iswara. Nanti kapan-kapan kita boleh ketemuan ya Meiti ya. Kemudian ada juga AB Vermak, siang nu spesial liburan. Tahu aja penyiar spesial liburan. Buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di 0816-114-1014 ya. Dan sekarang ini saya punya satu lagi, satu voice note request yang sudah kamu kirimin via WhatsApp dan juga yang udah masuk di Instagram DM ke @AkmalIbnu. Pertanyaannya kira-kira ini voice note-nya siapa, lagunya apa, coba kita dengerin aja sama-sama.
1: Hai Ibnu, ini Cindy. Gue mau on the way ke airport nih buat liburan sampai weekend besok biar gue makin semangat. Mau dong diputerin lagunya Gea Indrawari yang judulnya 1000 kali. Lagunya buat semua sahabat suara yang lagi pada libur. Selamat berlibur aja. Happy holiday ya. Tolong puterin ya Nu. Semangat siarannya.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara warga Indonesia.

0: Kita project ya. Siang hari ini di request spesial sama Ardani MC yang sudah gabung di TikTok Live at iswara.network. Dan ada juga Desi. Hai Desi di Bandung. Mau request lagunya spesial buat suami tercinta aja Nu Edwin. Salam satu untuk selamanya buat Ibnu Akmal, semangat siarannya. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada juga Fikri di Cepete, mau kirim salamnya buat istri yang mau dinas sampai jam 9 malam nanti. Semangat ya. Semangat, semoga lancar semuanya. Amin. Kemudian ada juga yang sudah absen di TikTok Live, minta disapa nih. Ada Nia Niu, ada Edwin Sigma Abis, ada Siska. Siska, hai. Hai Siska. Kemudian ada juga Eriko. Eriko mau kirim salamnya buat orang terkasih yang ada di Tokyo. Spesial buat kamu, semangat ya di sana. Aku tunggu cerita kamu malam ini. Kangen. Beuh, bikin ngiri. Terima kasih banyak ya Sobat Suara buat kamu yang udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 11 siang tadi, udah seru-seruan. Dan sekarang waktunya kamu untuk terus santai sambil dengerin lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah!
1: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Eh, depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa
0: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari tadi
2: deh. Karena belum dijawab.
3: Oh iya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, gak dijawab.
3: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
2: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
4: ini bawa siapa?
2: Sebentar belum
4: sih. Sabar.
3: Tarik napas. Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
2: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
4: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo. Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya. Nah,
2: dan kita
3: mana?
2: Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya.
3: Iya,
2: denger kok
3: denger,
2: gitu.
3: Kayak
2: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo,
5: Kinasina dan Iswara.
0: Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
3: Kamu udah kayak tawa.
2: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel.
0: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
3: Waduh.
2: Dibawa lagi tuh peci.
3: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
2: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
4: pelanggan ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
3: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
3: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum.
2: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
2: Oh iya,
4: pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
3: enggak ke pemakaman umum.
0: Garu-garu
2: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
2: Kemudian
3: Ahmad.
0: Pemakaman.
5: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
4: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
4: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
4: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
4: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
4: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
3: Oh,
0: cemilan.
3: Iya.
0: Dia makan nasi.
5: Orangnya laparan. Terus, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
6: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin
1: terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.

Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, Yuni Meliasari di Suara Santai menemani kalian bareng sama OPP Onditi Ridwan dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2, 14 Mei 2026 bertepatan dengan kenaikan Isa Almasih. Buat sahabat suara yang hari ini libur seharian, gak ngapa-ngapain, gak kemana-mana, memilih untuk tidak bergerak dari kursi, dari sofa, atau dari kasur, atau bahkan gak keluar rumah sama sekali, it's okay. Itu mah pilihan ya sahabat suara ya. Boleh hak kalian mau memilih untuk menikmati hari libur ini dengan aktivitas apa. Ya justru aku memilih dengan tidak beraktivitas ngapa-ngapain, Teh Yun, itu adalah aktivitasku. Oh baik, selamat menikmati hari santainya kalau begitu sahabat suara. Dan buat saudara-saudara yang merayakan momen istimewa hari ini, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga di hari libur kenaikan Isa Almasih ya sahabat suara ya. Lagu-lagu Indonesia jadul pilihan terbaik akan diputarkan untuk menemani aktivitas sahabat suara di hari libur ini. Jadi tungguin aja karena playlist yang udah kita siapin semuanya enaken. Jangan ragukan playlist dari music directornya kita Gusti ya. Apalagi kalau udah Indo jadul mantap, semua pasti akan mewakili masa-masa indah di zaman bahula sahabat suara. Atau mungkin ingatan-ingatan dan juga memori akan kenangan-kenangan masa indah, orang-orang yang pernah ada di kehidupan lalu kita gitu ya. Mari kita ingatkan kembali dengan lagu-lagu jadul pilihan terbaik di 3 jam ini sahabat suara. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, kalau libur biasanya di rumah itu kan pada ngumpul ya sahabat suara, terus kayak malas kemana-mana, maunya masak-masak aja di rumah gitu. Ih, masak-masak di rumah, tapi kan bukan berarti ya masak-masak di rumah itu sahabat suara hanya masak seperti biasa. Kalau misalnya anggota keluarga libur, biasanya festif banget yang dimasak ya kan. Ibu tuh udah mulai nanya dagingnya mau apa, sayurnya apa, menunya apa, dan lain-lain. Udah kayak mau kedatangan tamu istimewa gitu ya. Kalau kita semua penghuni rumah tuh ada di rumah karena hari libur ya. Nah ini harus di notes juga nih ya. Pas lihat isi kulkas, ih pada kosong, mau gak mau harus belanja ya kan. Belanja ke supermarket, kemana-mana. Jangan lupa untuk selalu menyimpan kantong belanja ya, yang bisa digunakan berulang-ulang. Karena sekarang kalau belanja di minimarket, supermarket, atau bahkan beberapa pasar juga ya, kalau yang memang dia melek banget sama yang namanya aturan, ini rata-rata mereka sudah tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Maksudnya biar kita ngeluh, iya apaan sih kantong plastik doang bayar, puguhan pedah kumayar, lo gak mau bayar kan, lo bawa dong kantong lo sendiri gitu loh. Bukan akhirnya jadi kayak ya udahlah gak apa-apa, aku bayar aja kantong plastiknya berapa. Ya gitu sahabat suara. Yuk diingat kembali untuk bisa sama-sama menjaga ya bumi kita dari yang namanya plastik-plastikan ini. Bumi dalam tanda kutip rumah, tapi juga bumi dan seisinya ya sahabat suara. Karena menurut fakta Google, rata-rata penggunaan kantong plastik ini memang mungkin cuma berapa menit aja ya, bawa belanjaan dari supermarket, minimarket ke rumah paling 25 menitan juga udah sampai setengah jam lah ya. Tapi untuk bisa hancur lebur dan terurai di alam ini dibutuhkan berapa tahun? 500 tahun guys. Jadi gimana dong, apakah kita mau memberikan beban sebegitu beratnya untuk alam dan bumi kita? Jangan, beban itu berat, cukup kita saja.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan step belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, masih di Indo Jadul barengan ini Melia Sari dan Pepian di Tirituan hari ini. Namanya kalian sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Gimana liburannya sejauh ini? Sudah kesel-kesel, pegel-pegel karena nyetir kesana kemari macet. Ya gimana ya, itinerary untuk para pengunjung yang datang ke kota Bandung rata-rata kan sama, Sobat Suara. Mau ke coffee shop yang hits, mau ke tempat makan roti, mau ke tempat makan yang hits, ngebaso lah, ayam-ayaman lah, apalah gitu ya. Terus mau ke tempat roti-rotian yang ngehits, mau ke tempat main, hangout, mau ke lapangan padel gitu ya, dikejar sekarang makan kemana-mana juga, Sobat Suara. Jadi ya mungkin dari sekian banyak itinerary ada beberapa yang sama gitu tujuannya. Mau gak mau harus ada antrian, harus ada kemacetan, susah parkir, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi kita nikmatin aja, namanya juga liburan. Mari kita sambut dengan senyum yang manis. Selamat datang buat teman-teman yang baru saja tiba di kota Bandung ya. Kali ini kita gak bakalan ngomongin apa yang spesial dari Bandung, Sobat Suara. Kita ngomongin yang spesial dari negara kita tercinta, Indonesia. Kalau misalnya selama ini kita tahu Indonesia punya banyak sekali bunga khas gitu ya, yang masih ada sampai dengan saat ini, atau yang bahkan jarang ditemui tapi masih ada gitu kan. Nah, kalian tahu gak sih apa aja bunga-bunga nasional di Indonesia yang tercatat sampai dengan hari ini? Apa coba adik-adik, ayo. Aduh, cerdas cermat sana ya. Ada tiga. Yang pertama, bunga melati. Aduh, ini masih banyak ya di pekarangan rumah, terutama rumah orang tua kita mungkin biasanya. Anggrek bulan, ini juga sama, masih banyak sekali yang memiliki pohon anggrek bulan, terutama yang mungkin punya pohon besar, karena anggrek bulan bakalan bisa terus berbunga kalau ditempelin, nempel sama si pohon utama gitu, Sobat Suara. Sinar mataharinya baik dan lain sebagainya ya. Kalau anak-anak muda kayaknya enggak ke anggrek, enggak ke melati, apalagi Rafflesia Arnoldi ya. Ini juga agak-agak mungkin jarang ditemui, tapi ada ya. Masih ada loh, Sobat Suara. Di mana ya? Coba sebentar, let me googling. Di manakah bunga Rafflesia Arnoldi terakhir ditemukan? Nah, aduh, Rafflesia Arnoldi paling sering ditemukan mekar di habitat aslinya di area kawasan hutan Sumatera, khususnya Bengkulu, Sumatera Barat, dan juga Jambi. Temuan terbaru ya, ini dilaporkan sering sekali terlihat bunga Rafflesia Arnoldi ini ada di wilayah hutan lindung Bavan Lace di Bengkulu Utara dan hutan lindung Bukit Daun Kepahiang, Bengkulu. Agak jauh ya kalau pengen bertemu dan melihat secara langsung sosok dari si bunga Rafflesia Arnoldi ini, Sobat Suara. Yaudah, yang gampang-gampang aja dululah ya. Apalagi yang setiap hari kayaknya ada di sosial media mah, bunga Zainal kayaknya ya. 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Banyak informasi dan berita yang belakangan ini ada di sosial media, yang kadang-kadang kita kayak gak pengen sebenarnya tahu kabar ini, gak penting buat kita, atau bahkan sebenarnya penting buat diketahui halayak banyak, tapi kita memilih untuk tidak mengetahui atau tidak ikut berkomentar, gak ikut-ikutan lah ya intinya, Sahabat Suara. Karena apa? Karena kita tahu nih, kita tuh gampang banget kebawa perasaan, kita tuh gampang banget kebawa pikiran, kita itu gampang banget kalau udah kepikiran tuh turunnya tuh ke kesehatan yang lain ya. Salah satunya adalah gila, jantung kita suka deg-deg der nih kalau udah dengar kabar yang aneh-aneh atau berita yang enggak-enggak, Sahabat Suara. Nah, ini ada fakta yang menghebohkan sih ya. Ada fakta yang wow, serius gitu. Fakta yang mengagetkan. Ini kan hari Kamis ya, Sahabat Suara. Ternyata menurut British Medical Journal, serangan jantung ya itu meningkat angkanya, angka menyerangnya begitu ya, sampai dengan 20% pada hari Senin, coy, dibandingin hari-hari yang lain. Ada apa dengan hari Senin? Apakah se-pressure itu kembali masuk kantor atau kuliah atau kampus atau sekolah setelah lama libur? Waduh, bahaya nih. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur, Senin nanti, waduh, cintai jantungmu, minum air putih setiap hari. Oh, iklan.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

95,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik.

0: cepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai barengan Ridwan sebagai OPPku hari ini. Siap banget muterin lagu-lagu jadul favorit pilihannya sahabat suara yang sudah ada di playlistnya kita. Seperti apa sih playlist yang udah dibikinin? Ah, pokoknya mah tungguin aja. Lagu-lagunya enakan semua sahabat suara. Oke? Oke. Ada yang mau liburan jauh kira-kira, tidak di dalam kota Bandung, tidak di Jakarta, tidak ke Bogor, tidak ke Yogyakarta, gak ke Bali gitu sahabat suara. Ada sekalian aja yang jauh-jauh atau ya ke itu tadi yang kubilang ke Jogja, ke Bali, keluar negeri atau aduh masya Allah tabarakallah ya sahabat suara. Ngomongin soal liburan yang jauh, ada beberapa pilihan atau option untuk berkendara ke sana, bisa untuk nyampe ke kota liburan wisata kita gitu ya. Mau berkendara dengan mobil, mau berkendara darat dengan bus, mau naik kereta, mau naik pesawat, kalau ada dananya, waktu sih jadi lebih sat-set ya sahabat suara ya. Nah kalau misalnya ternyata fakta sahabat suara, kok ada nih ya beberapa dari anda yang mungkin usianya udah dewasa tapi masih takut kalau mau naik pesawat. Banyak yang dipikirin memang kalau naik pesawat, jadinya overthinking karena tenapak cina gitu sahabat suara. Nah ada banget nih informasi yang diambil dari fakta Google. Tubuh kita ternyata mengalami kekurangan oksigen faktanya saat kita terbang di dalam pesawat sahabat suara. Ini yang juga mungkin akhirnya menjadi kepanikan untuk teman-teman yang mungkin punya keluhan penyakit tertentu, punya parno tertentu, punya kekhawatiran tertentu lah ya dengan kesehatan. Nah ini juga yang menjadi alasan besar ibu hamil tuh tidak diizinkan untuk ikut terbang. Biasanya kalau udah usia lewat 3 atau 4 bulan boleh, tapi batas maksimumnya kalau gak salah ya, waktu itu ini pernah terbang di usia terakhir itu 7 bulan. Setelah itu udah gak berani lagi karena itu tadi ya, ada tekanan di atas udara dalam pesawat, kekurangan oksigen dan berbagai macam hal akhirnya menjadi pertimbangan gitu sahabat suara ya. Jadi kalau yang mungkin saat ini mau milih liburan naik pesawat sama keluarga orang-orang tersayang, selama sehat, selama jalan-jalannya udah jelas itinerary-nya dan selama ada dananya, gaskeun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

pernah jajan es krim atau kopi favorit, sekalian aja mampir ke bioskop favoritnya Sahabat Suara. Kenapa? Karena lagi banyak banget loh Sahabat Suara informasi film-film favorit yang mungkin Sahabat Suara bisa jadikan referensi ya, lagi tayang di bioskop terdekat dengan kalian. Ada film apa aja sih Taehyun? Di antaranya ya, kalau di XXI nih Sahabat Suara, ada film Salmokji. Film apa nih ya? Tah, cari tahu weh sendiri Sahabat Suara. Horor sih tapi ini ya. Ini film apa sih? Korea. Kayaknya Korea deh kalau ngeliat nama-nama pemerannya ya. Silakan ditonton ya Sahabat Suara. Terus ada film Indonesia yang lain boleh hilang asal kau jangan cenah Sahabat Suara, silahkan juga bisa dicek. Ada juga film Lee Cronin's The Mummy. Horor juga, apaan sih? Kenapa sih? Horor semua. Terus juga ada Semua Akan Baik-Baik Saja. Ada juga Dilan ITB 97. Ada juga Mortal Kombat 2. Terus ada Tumbal Proyek, Ikatan Darah, Ghost in the Cell, dan berbagai macam pilihan-pilihan film lainnya. Masih ada film Michael Jackson gak sih? Beberapa teman-temanku masih mengejar jadwal di bioskop-bioskop yang mungkin masih menayangkan ya film tersebut. Jangan sampai menyesal Sahabat Suara. Jadi silakan dipilih aja film yang sesuai dengan selera nontonnya Sahabat Suara ya. Ya udahlah, yang lagi mau jalan-jalan atau yang sudah sampai di tempat tujuan Sahabat Suara, selamat menikmati waktu liburnya di Kota Bandung sambil ditemenin sama lagu-lagu jadul pilihan terbaik hanya di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Kau

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Ilmu tinggi sekali.
4: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sudah 3 jam Yuni Meliasari, Opi Pondriti Ridwan menemani sahabat suara semua di edisi Kamis Jadul 14 Mei 2026 di momen kenaikan Isa Al-Masih hari ini. Semoga buat sahabat suara yang menikmati libur bisa benar-benar happy hari ini, kumpul barengan keluarga dan orang-orang tersayang, menikmati free time atau family time-nya. Buat yang terpaksa harus masuk kerja atau bahkan masuk kerja shift malam gitu ya, mau lembur. Semangat guys, pencari cuan, semangat kalian. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan ya, dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sahabat suara. Insyaallah di hari Jumat esok aku akan kembali lagi bersama Opi Ridwan dari jam 4 sampai dengan jam 7. Tapi sekarang saatnya kita kembali mendengarkan lagu-lagu jadul pilihan dari playlistnya Iswara Bandung. Untuk kalian, selamat menikmati. Ini dia lagu-lagu jadul pilihan terbaik di 105,1 FM Iswara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril, siaran sampai jam 10 malam tentunya. Apa kabar sahabat suara semuanya? Selamat hari kenaikan Yesus Kristus buat kamu yang melaksanakan. Dan pengen nanya dulu, apa kabar hari ini, hari liburnya? Pada kemana hari ini? Let's go. Kalau aku sih hari ini ya ke kantor lah. Tapi semoga semuanya berbahagia. Seperti biasanya aku selalu doain ya. Dan sahabat suara, nanti bakal ada beberapa lagu yang akan aku puterin nih. Aku spill dulu, dua diantaranya adalah

di Laskar Pelangi, scene yang Cerdas Cermat tuh. Bagus tuh Cerdas Cermatnya tuh. Tapi mungkin perasaan aku aja sih suka sama scene Cerdas Cermatnya ya.

ada yang bisa. Absen-absen dulu di WhatsApp Pagi Suara. Eh, enak aja loh, mumpung libur terus lo gak absen. Absen tidak pernah libur, sahabat suara. Pengen nanya dong, di hari libur ini, di tanggal merah ini, aktivitas lo hari ini pada ngapain aja? Mungkin ada yang gabut di rumah, mungkin ada yang sudah merencanakan sesuatu di hari ini. Kasih tahu ke gue ya di WhatsApp Pagi Suara di 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist Rhyme Laude. Ikro. Kalau di chat tuh jangan di ikro doang, dibales ya. Nemani lo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya.

Nongkrong bareng Beril. Waduh, serak tuh suara gue. Nongkrong bareng Beril di Suara 101,4 FM menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hey. Libur nih. Hey. Kasih mixtape dikit kali ya. Selalu ada. Let's go. Gini loh sahabat suara, gue tuh lagi nanya soal pada ngapain aja sih hari ini aktivitas serunya. Terus kata yang lain, seru bang, seru alias. Gak apa-apa, sharing-sharing dong ke gue. Ini ada dari Dinda. Aku lagi muter-muter nyari furnitur kak buat ruang tamu baru aku. Ih keren banget. Gue tuh tahu banget lagi rasanya kalau nyeting kamar, nyeting ruang tamu sendiri itu tuh rasanya gimana. Kayak pasti lo ngecek-ngecek dulu di Pinterest gitu kan. Pinterest bagus-bagus lagi gambarnya. Terus kayak pengen banget tuh. Kayak ada kepuasan tersendiri dari mulai surveinya, nyari-nyari furniturnya, pemasangannya, sampai hasil jadi tuh wah puas banget lagi rasanya kalau ngelakuin semuanya sendiri.

Let's go. Gue tuh gak bisa gak joget kalau gak dengerin lagu gini. Gak bisa gak joget kalau dengerin lagu kayak gini. Ada Dewa masuk, aktivitas gue pasti ngebeat. Jemput rezeki di jalanan. Sekalian update traffic situasi jalanan Bogor plus Jakarta padat dan merayap di setiap mall atau tempat kuliner. Sekarang gue di sekitar M Block. M Block gimana situasinya? Rame kah negara itu? Lama-lama masuk Blok M tuh udah pakai ini kali ya, udah pakai paspor kali ya. Buat Bang Beryl sukses selalu juga buat Dewa. Bang Beryl nggak live TikTok, ini abis ini gue pengen live TikTok, oke? Kantor sepi banget, tadi gue pas masuk kantor buset gelap banget kayak nggak ada kehidupan.

Jangan lupa buat kamu yang lagi gabut scrolling-scrolling TikTok, masuk aja ke live TikToknya Iswara di @iswara.network. Habis ini gue bakal live ya. Kasih tahu gue aktivitas lo hari ini di hari libur tanggal merah ini ya. Tinggal masuk aja, tinggal komen aja di live TikToknya Iswara.network. Kita masuk ke Niji, sahabat suara. Gue suka scene cerdas cermatnya tuh. Iya, diulangin lagi ya. Gue suka scene cerdas cermatnya Laskar Pelangi. Haha.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik.

0: this city is never gonna be the same without you. Asik, Nadif bahasa lama. Yeah, cuma di Inggrisin doang tuh. Apa kabar sahabat suara yang udah join TikTok? Mana suaranya Indonesia? Uhuhui. Ada gak ya penyiar energi cepet habis? Teriak dikit energi habis. Sharing yuk. Hari ini hari libur. Hari ini tanggal merah. Tapi ya semangat juga buat lo yang gak libur kayak gue. Lagi pada ngapain aja nih? Tadi ada yang kerjaannya masak aja sama nyuci baju. Terus ada juga mie goreng plus, oh enggak, ntar lu. Ini ada juga yang ngelembur. Ngelembur kerja, Ut. Hari ini lembur ditemenin martabak coklat kacang wijen susu. Apa kagak matah itu mulut? Martabak udah coklat kacang wijen sama susu. Kalau gue gak terlalu doyan sih martabak yang banyak toppingnya gitu. Karena kita ini kan udah cuma topping aja di hidup orang lain ya. Zang. Ada yang lagi migrain, Zahira migrain. Abis nuker konser Denny Caknan kehujanan di perjalanan sejam. Wah. Lu hampir mah keramas lu biar gak masuk angin besoknya. Besok maca ultah, biar datang pagi dong, Zap. Maca ultah besok. Waduh, aku titip doa ya. Titip salam ya. Kamu datang juga, Reti. Maca ultah di lantai berapa? Lantai 6. Hai Maca, tuh udah gue sapa. Gak ada tanggal merah bang. Wih, lo kalendernya hitam semua ya tanggalnya. Hai Margareta, sapa-sapa dulu yang di TikTok. Ada Reti, ada Cel, ada Uci, ada Maca, Tuta, Margareta, Zahira. Ada Maca lagi, Maca banyak banget ya. Maca, Maca yang anak MRA, lo ganti nama deh. Dan gak kebanyakan Maca di sini. Ada Dari, ada Fadilah, ada Uut, ada Sipir. Waduh, di lapas mana nih bang? Ada Algi, ada Elis, ada Erik, ada Kang Ridwan, ada Fahris, ada Nisio, ada Neng Boneng, ARK, It's Me, Dewi Fit, Hansa Layan, Juni Asma, banyak ya. Yang belum komen, lu komen sekarang di TikTok, gue pengen kenal sama lu. Hai Elis. Wah, oke. Ninda Harum, Kak, semoga idolaku Selina bisa juara 1 Indonesian Idol season 14 ya. Amin, bismillah, amin. Gue gak nonton sih Indonesian Idol yang sekarang. Aktivitas hari ini lagi pada ngapain aja? Ada dari siapa nih? Ada dari anonim, gak dinamain WhatsAppnya. Gue tadi abis nyoba main go-kart bang, seru ternyata. Emang seru main go-kart tau? Lo main go-kart di mana? Dulu gue main go-kart di Pancoran tuh, di hanggar. Sekarang udah gak ada. Yang di TikTok boleh sambil tap-tap layar ya guys ya. Hari ini live TikToknya sampai likes-nya harus sampai 2.000. Ada juga nih aku bacain komen dulu ya. Ada dari Nina yang abis nemenin mamah ke Majestic. Semangat ya. Tebak-tebakan durasi mamahnya Nina jajan di Majestic. Durasinya menurut gue 3-4 jam lah. Ibu-ibu normal tuh jajan apa belanja-belanja di pasar, terutama Majestic ya, yang isinya kain semua, itu 3-4 jam lah. Udah lama kan aku gak Majestic ya kan. Jelajah kajian Islam. Wah tuh di TikTok komen, liburan fokus ngurus ibu yang sedang sakit. Salam kenal dari Cirebon. Semoga ibunya yang sedang sakit cepat sembuh ya. Cepat diberikan recovery juga. Kalau udah sembuh dikasih recovery yang cepat gitu. Syahrul nih masuk-masuk roasting gue. Kelihatan butuh duitnya biar tanggal merah masih masuk. Emang. Gue mah kerjaan apa abe gue sikat guys. Ya jadi gue juga nge-MC. Buat lo yang butuh MC acara-acara undang gue. Tinggal WhatsApp aja ke WhatsApp pribadi gue di 08. Iya. Yeah. Di Instagram aja ya. Di Instagram gue @b3ryl. Simple guys. Kita kembali dulu ke playlist, kasih tahu gue aktivitas di tanggal merah lo ini apa. Dan buat lo yang pengen interaksi langsung sama gue, tinggal masuk ke TikTok live-nya iswara.network sekarang, gak usah nanti-nanti.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rock and Davi di Nongkrong Bareng.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: FM Iswara, suara warga Indonesia menyapa sahabat suara yang lagi dengerin dari Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Pakai lagu backsound ini. Biar makin semangat. Hai Archie, selamat malam. Gue pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di wawanya Iswara.
1: Bumi masih berputar.
0: Say what? Untungnya. So asik lo, Ril. Ada yang ngucapin gue semangat siaran. Tanggal merah gak kemana-mana nih. Soalnya Harpitnas. Besok kerja lagi dan kebetulan anak gue lagi sakit. Tadinya mau ngajak main. Tapi memang ini ya, maksudnya lagi banyak yang sakit juga. Gue doain semoga cepat sembuh, cepat recovery. Lagi banyak yang sakit bener. Hati-hati lu, jaga kesehatan, lagi sehat lu. Menjadi malam ber, ada Uut di Tegal. Hari ini sampai Sabtu kerja seperti biasa. Liburnya dipindah nanti Idul Adha. Alhamdulillah nanti libur 4 hari gue. Karena rencananya mau ke Jogja. Wah iya lagi. Nanti kan juga ada libur Idul Adha nih. Ada saran gak gue mesti kemana? Pilihannya Milwaukee atau New Zealand? So iya. Ada Jiko hadir bang dari Cirebon, Tegal Gubuk. Liburan gue mancing di laut rame-rame. Waduh. Yang dapat ikan besar duluan berasa jadi raja dan ceng-cengin yang boncos. Ini seru banget lagi, Jiko. Lo mancing di mana, Jik? Cintaku. Seru banget ih. Gue terakhir diajakin mancing naik perahu kecil. Uwe-uwe gue di laut. Tapi semoga cuacanya bagus ya, karena cuacanya kan lagi tidak bisa diprediksi gitu. Sebenarnya gue suka mancing. Masa kayak, pas gue coba pertama kali mancing tuh ya, di laut tuh kayaknya seru banget gitu. Udaranya enak, pas OTW-nya aja nih. Jadi menurut gue aktivitas mancing adalah aktivitas yang menurut gue seru. Tapi gue tuh agak-agak struggling gitu ngadepinnya. Ada beberapa aktivitas yang gue sebenarnya suka, tapi kok agak susah dijalani ya. Seperti main padel gitu kan. Padel sih gue suka, seru gitu. Sepakat ya kita semua yang pernah main padel gitu, seru padel. Cuma pas di ada apa ya? Ada kayak struggle yang harus kita jalani di padel adalah kadang-kadang suka mahal gitu ya. Boncos kok tiap hari main padel. Apalagi aktivitas yang suka, seru dijalanin, tapi somehow ada halangan kecil di situnya. Oh, jadi ketua OSIS dulu cuy. Weh, gue SMP anak OSIS. SMA jadi ketua sektor 6. Ketua OSIS sektor 6 itu adalah ngurusin seni, which is gue jadi ketua pensi saat itu. Seru jalanin ya. Tapi, ya Allah, tanggung jawabnya besar bro. Mana pensi SMA lagi. Ada struggle kecil di hal yang kita suka di situ. Sekarang gue minta lo sharing sama gue sahabat suara aktivitas yang lo suka, tapi sebenarnya ada struggle kecil di situ. Gak kayak mau bisa kecil bisa gede sih. Gitu. Kasih tahu ke gue 0816-114-1014 atau mampir ke live TikTok Iswara, karena sekarang gue lagi live. Kita masuk ke lagu yang cukup slow tapi ini sih kayak menenangkan juga. Marco Marche, Senja dan Mentari. Ini lagu cukup lama, jadi kita agak nostalgia bareng ya. Ditunggu di TikTok live iswara.network.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam, sahabat suara barengan sama Beryl di

waktunya gitu ya, tapi suka bingung mau ngapain aja. Ini ada yang mau titip salam dulu buat temen yang lagi kerja di MBG, Ber. Siapa? MBG-nya di mana? Banyak duit ya. Nggak, maksudnya karena kan dia punya tempat yang proper gitu untuk jadi tempat MBG, jadi dia banyak duit. Gitu maksudnya. Ini gue lagi ngomongin soal topik di malam hari ini, yaitu ada gak sih aktivitas yang lo suka tapi tuh tantangannya banyak gitu. Contohnya dari Naya, menurut gue pacaran sama orang yang banyak fansnya itu nguras energi, tapi gue suka gitu. Dan di satu sisi gue ngerasa bangga juga. Agak gimana ya, kalau pacaran sama orang banyak fansnya kayak, iya oke, pacaran kita cakep gitu ya, badai. Tapi bawaannya overthinking gitu, aduh. Misalkan ngecek nih fansnya siapa aja nih, oke. Tapi giliran ketemu fansnya si pasangan kita yang kita bisa consider itu kayaknya lebih dari kita nih sebagai pacar. Wow, pikirannya kemana-mana, bos. Pasti itu, kemarin juga sempat gue bahas nih soal ini nih. Ada yang titip salam buat dia, semangat kerjanya kalau emang lagi kerja. Takut dibohongin ya. Kasih tau ke gue, ada gak hal yang lo suka tapi ternyata banyak tantangannya. Kasih tahu halnya apa dan tantangannya apa, sahabat suara. Oke, kita masuk dulu ke playlist. It's my favorite, Hindaya. Everything you are on

Suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beril. Halo semuanya. Masuk kali ke TikTok yang lagi nyetir. Maksudnya, yang gak lagi nyetir. Kalau lagi nyetir, lu berhenti dulu. Gue minta semuanya lagi nyetir. Ini perintah ya, semuanya yang di jalan yang lagi nyetir, stop mobilnya, berhenti ke kiri. Buka TikTok iswara.network sekarang. Sekarang, ini perintah. Ini perintah dari... Sorry deh. Sahabat suara, kita lagi ngomongin soal topik malam ini, yaitu... Ada gak sih hal atau aktivitas yang lo suka, tapi tantangannya apa gitu? Ada tantangan apa di situ? Ada dari siapa nih tadi, banyak sih di TikTok. Bentar, aku mesti scroll ke atas dulu. Oh iya, dari masih ngomongin soal yang tadi tuh, punya pasangan banyak fans, jadinya overthinking. Betul, tantangannya di situ memang. Nyuci piring, tadi cewek tuh banyak tuh di TikTok yang bilang nyuci piring tuh masak tuh tantangannya. Males nyuci piring seabrek. Emang sih suka masak, tapi nyuci piringnya seabrek. Emang bener lagi cewek kalau nyuci piring lama banget, buset dah. Ada gitu ya, orang nyuci piring sambil nonton Netflix, gimana gak lama, kata gua. Kalau kata Rina, kegiatan nyuci baju males bagian setrika. Oh gitu ya, cewek tuh suka nyuci baju tapi males bagian setrikanya. Kenapa? Apa karena kalian suka nyuci baju karena adem-adem gitu, kena air apa gimana? Kebalikan sama Uci di TikTok, sukanya nyetrika, tapi kalau lagi kumat malesnya tinggal kirim ke laundry aja deh. Oh, jadi malesnya suka, ya tantangannya suka males gitu tiba-tiba. Oke, ngerti gue. Nyuci piring apalagi kalau bekas bikin cake. Lengket ya soalnya ya, malesnya. Uut! SMA ikut ekskul pecinta alam, tapi malas pertemuan tiap minggunya. Pengennya langsung hiking dan campingnya aja. Sama kayak beberapa sahabat suara yang di TikTok, ada yang ikut ekskul basket Rina. Maunya game, gak mau latihan fisiknya. Males, mang. Maca, SMA ikut OSIS, suka ikut OSIS, tapi paling malas ngumpul pas rapatnya. Terus kalau ada event, jadinya ketinggalan pelajaran. Loh, bukannya malah bagus ya, jadi gak belajar. Kan anak-anak sekolah kan paling demen kalau... Ya, hari ini teman-teman, anak-anak, hari ini ada rapat guru, jadi jam pelajaran jam 1 sampai jam 2 ditiadakan. Itu pada seneng tuh, biasa itu. Coba yang lain. Dari, mana sih? Oh ini ada nih. Dari Tika Indria, suka kerja di Iswara, tapi malas sama karyawan-karyawan. Ih parah banget. Lu tuh PD gue loh, Kak. Lu tuh program, gue, ya Allah, gue udah bangga banget sama lo selama ini, tapi ternyata lo malas sama karyawan lo sendiri. Parah lo, parah. Ada PD gue lagi nonton di TikTok, maksudnya dia bilang gitu. Parah. Dari suka kerja, workaholic. Tapi kalau kebanyakan kerja stres juga. Tapi kan hasilnya juga liburan. Parah. Siapa sih itu, Ber? Itu tahu dari Tika Indria di TikTok. Maksudnya gitu ya. Suka kerja di suara tapi malas sama orang-orangnya. Jadi kita semua ini tantangan buat lo, Kak. Sali, nih janggal nih yang ini. Nih suka kerja tapi dapat kerja malah malas. Jajar Junggul. Menurut lo, buset, gue dikeplakin ini. Ardi, suka renang, tapi pantangannya ibu gue suka menghambat dan melarang. Wah, tantangannya justru di ibu. Kenapa, Ardi? Alasannya apa, Ardi? Boleh dong, coba ceritain dari aktivitas lo gitu, tantangannya apa aja. Kalau mau curhat soal itu juga boleh, karena nanti gue akan bikin segmen BTS, Berani Terbuka sama Beril, tapi setelah beberapa hit ya, mending. Kirimin aja sekarang curhatan lo di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kecepatan ya, yuk gue pelanin deh. WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Segera bawah. Ya, di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada Salma nih yang pengen nyanyi. Salma Salsabil. Gue pernah ketemu orangnya, baik banget, jujur. Bye deh, bye.

0: suara-suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl buat lo yang lagi nyetir, yang lagi udah sampai rumah, yang lagi masak. Mungkin kan sekarang tuh, cuy, zaman tuh sekarang udah ini-ini banget tau, udah canggih-canggih banget, sumpah dah bener dah. Jadi lo sambil masak bisa dengerin atau nonton gue siaran di TikTok, audionya udah bagus, ya. Terus lo bisa komen-komen juga, lo bisa curhat di situ. Pokoknya semua kita fasilitasi asalkan lo bisa mendapatkan experience terbaik dalam mendengarkan radio. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian dengerin, aneh banget tiba-tiba nyuruh tepuk tangan. Nih ya, ini kan malam. Gimana yang ngomongnya ya? Ini kan malam Jumat, ya. Gua ngebuka kesempatan untuk lo kasih gue cerita horor. Tapi kalau enggak ada cerita horor, ya udah gue nggak akan bikin segmen horor. Gitu aja deh. Kalau nggak ada ya udah jangan. Berlian Hitam menemani kamu yang lagi jaga malam. Di mana bang? Aku aja jangan-jangan udah nggak ada cerita horor ya. Tapi gak ada cerita horor, gue adanya cerita curhat.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Let's go.
1: Beryl, bukain dong.
0: Pertama kali gue dikasih sama PD gue bumper barusan ya, yang suara berani terbuka sama Beryl, suara ketok-ketok ya kan, itu gue kagetnya setengah mati. Gue 4 hari kekaget mulu dengerin bagian ketok-ketok ya. Soalnya kalau di headphone itu kayak ada suara gitu di kiri sama di kanan gitu. Gitu dah pokoknya. Thank you buat Bang Indra yang udah bikinin. Bang Fai sama Katika yang sudah supervisi. Ini ada aduh, batuk. Ada sebuah cerita, sahabat suara, lo dengerin ya. Ini ada seseorang yang mau cerita soal aktivitas dia yang dia suka, tapi dia juga cerita soal tantangan yang ada di situ apa. Boleh dong lo juga sharing-sharing sama gue, ada gak sih aktivitas yang lo suka, tapi tantangannya juga ada di situ. Ceritain gue tantangannya juga ya. Malam Ber, gue membawahi admin-admin dari 14 gudang kantor gue. Tiap hari di info, paling telat laporan jam 7 malam karena gue kan harus laporan harian 14 cabang itu.

itu sedikit curhat ya dari beliau yang satu ini. Gimana ya? Gue nggak tahu sih, kok gue belum pernah jadi bos sebenarnya. Cuma kalau ada karyawan-karyawan kan suka ada pasti kalau misalnya jadi bos tantangannya adalah karyawan-karyawannya atau anak buahnya yang melenceng dari terms and conditions yang sudah ditetapkan gitu. Jadi gue nggak tahu, mungkin bos-bos ini punya cara tersendiri untuk memanage sisi emosionalnya dia gitu. Kalau gue jadi bos, gue akan jadi orang yang tegas tapi, aduh, nggak tahu deh, gue cringe gue ngomong gini, kayak orang lagi kampanye. Ini ada juga cerita nih, Bear, gue suka banget nge-MC. Gue suka ketemu banyak orang, gue suka ngobrol. Apalagi bikin suasana lebih hidup gara-gara gue tuh, gue seneng banget. Tapi tantangannya juga banyak. Gue harus selalu kelihatan pede, padahal mood gue lagi jelek. Wah iya lagi, gue ngerasain lagi tuh. Yang paling males lagi, belum lagi kalau acara berantakan, technical gitu. Yang paling jadi tombaknya kan kita kan. Iya sih bener-bener. Jadi itu kita tuh yang pasti, kok gini, kak ini tadi begini, kak tadi aku udah daftar, tapi kok aku belum bisa masuk, apalah gitu. Lah, saya MC-nya bukan panitia sebenarnya. Itu tantangannya, Ber. Ah, mungkin itu perasaan kamu aja. Mohon diterima ya. Mohon diterima itu teknis-teknis gitu. Bukan salah penonton, tapi salah kamu. Emang banyak ya tantangan jadi MC. Lagi rame nih per-MC-an nih, guys. Ini mah gue yang curhat bentar nih lama-lama. Gas, butik. PD gue mau curhat. Telepon ntar abis ini sama gue. Kapau suka olahraga, tapi tantangannya konsistensiku sendiri. Bener. Olahraga itu konsisten tuh yang paling diuji. Kalau lo bisa konsisten, ya lo nyampe gitu aja. Di sini mungkin ada yang pengen ngasih cerita tantangan jadi ibu gitu, tantangan jadi ayah gitu mungkin. Karena kalau tantangan jadi ayah, mungkin lo bisa cerita dan itu sudah terpartri di lagu berikut. Tantangan jadi ayah mungkin berharap anaknya bisa menjadi sukses lebih dari dirinya. Tertulis dalam lirik masterpiece dari Feast. Semuanya kita bernyanyi bersama. It's Nina from Feast.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Michael di sini.
1: Michael cocok, nama lu Michael cocok.
0: Masih ngomongin soal aktivitas apa yang lo jalanin sekarang atau yang lo suka, tapi pasti ada tantangan di situ. Kasih tau gue tantangannya apa ya?
2: Sekarang saatnya BTS.
1: Hey,
2: berani terbuka sama Beryl, bukain dong.
0: Ya ayo dong, semua dibuka sih. Curhatannya. Malam Ber. Ini tadi udah. Ini belum nih. Malam Ril, gue mau sharing tantangan jadi ibu. Gue tahu di sini pasti pendengar banyak yang sudah menjadi ibu. Congrats. Thank you for your service. Sudah menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, ya. Kecuali ibu yang kasar sama anaknya. Gue mau sharing tantangan jadi ibu. Punya anak suka main game online. Waduh, takut anaknya kenalan sama orang asing. Karena mama sering lihat berita ada anak meet up sama teman main game dan berujung penculikan atau maut, amit-amit ya. Tapi pas mama larang, anaknya bilang, "Mama juga kenalan dari radio Iswara." Op. Nah gini nih, ini yang membedakan ya. Mama benar kenalan dari radio, karena mama nonton live TikTok. Jelas orangnya siapa. Radionya juga kredibilitasnya juga ada, valid gitu ya, ada wujudnya. Nah kalau kamu di game online itu kan biasanya kan cuma suara doang, hanya chattingan, gak jelas ini orang siapa, wujudnya apa, kayak gimana gitu. Jadi memang harus hati-hati ya kalau kenalan sama orang di media sosial. Di Bumble, di Tinder, di Inggris, di Jerman. Nah di Bumble, di Tinder, atau di online dating lainnya aja tuh masih ada aja kejadian-kejadian yang sering gue dapetin, cukup riskan gitu ya. Yang tiba-tiba ini apa segala macam yang ada fotonya. Tapi kan orang kan bisa malesin foto. Ya gak sih? Prepare for the worst scenario. Cocok banget jadi bapak gue ya. Bijak kayak gue. Gue Beryl. Namanya Beryl, iya. Semuanya minggir di TikTok namanya. Dulu lagi seneng-senengnya belajar biola katanya, tapi makin lama makin kerasa ngak-ngekok aja, demot jadinya. Oh iya, tantangan misalkan lo nyoba sesuatu gitu ya, apa, let's say yang lagi rame sekarang Pokemon, kartu Pokemon tuh lagi rame banget, tapi ada beberapa mungkin yang cuma ikut-ikutan aja gitu ya, dan demotivasi tuh jadi tantangan banget sih. Ini ada Amel yang mau cerita juga. Hai Amel, salam kenal ya. Tantangannya dapat kerjaan marketing. Saya yang introvert berusaha jadi extrovert. Bertemu dengan orang-orang baru. Kadang bingung mau ngomong topik apa. Harusnya kan fleksibel aja. Iya sih. Tapi di situ ada objektif kan yang lo kejar. Yang mana sales dan marketing itu kan juga harus kejar deal. Jadi apapun kadang lo lakuin. Bapak gue sales tuh. Kerjaannya dia tuh bener-bener pernah, bokap kan dulu sempet ngerokok, abis sekarang udah gak ngerokok, tapi beliau tuh jadi kayak pernah ngalamin, ya udah ada klien dari luar negeri gitu ya, terus ya udah mau clubbing gitu ya, harus ditemenin karena itu emang tuntutan kerjaan, ada target di situ. Akhirnya bokap gue ngerokok apa tuh Kawahara apa nggak salah tuh, knalpot. Jadi telepon Butika nggak? Mana Butika? Udah siap ditelepon belum? Belum balas nih chat gue. Aman nggak kak? Boleh yang lain. Sisa 10 menit lagi. Kalau mau sharing hal yang jadi tantangan di kerjaan lo atau, oh aman, ayo yaudah. Ntar gue kasih

lagu dulu deh, baru telepon Butika ya. Abis ini gue akan nelfon PD gue, bos gue. Dia akan cerita kerjaan dia sekarang dan tantangannya. Apa sih tantangan jadi program director di sebuah radio di Indonesia, yaitu di Iswara. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, ada teman gue yang mau nyanyi. Marion Jola.

0: aku lagi.
1: Ali bos, jangan. Dari Marion Jola. Kata Marion Jola bikin lagu baru guys. Judulnya udah bukan Jangan, Janggal. Iya aduh. BTS.
0: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Nah, coba ya. Gua akan cerita dulu. Ada chat dulu gue bacain nih. Dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Curhat. Tiap malam dengerin aku. Tiap malam dengerin kamu, maksudnya dengerin gua. Gitu, gue mesti jelasin sih. Tiap malam dengerin kamu, buka usaha pengetikan yang berujung jadi joki tugas buat mahasiswa. Belakangan jadi joki skripsi juga. Tantangannya ya itu, udah nolak tapi tetap aja dipepet. Jadinya kayak beban juga, gak boleh asal-asalan. Bener sih, lo mengemban tanggung jawab orang lain tuh. Yang mana klien lo gak cuma satu, gue yakin. Terus kayak, mana itu menentukan masa depan dia juga lagi kan. Tapi semoga lo bisa menemukan cara untuk menolak dengan, ya udah, lo harus bisa nolak sih di situ. Lo juga capek kali, ya kan kita semua pasti capek ya ngejalanin sesuatu yang ternyata ada rasa beban juga di kita gitu loh. Semangat ya kamu yang tidak mau disebutkan namanya. Cepat-cepat pindah dari situ sih menurut gue. Usahanya diganti. Masa usahanya ganti tempat biar gak ada mahasiswa yang mepet lu mulu. Guys, gue pengen denger ulang bumper gue BTS tadi.
0: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Nah, orang pada salfak soal Beryl, bukain dong. Coba, penelepon yang satu ini akan gue tantang untuk ngomong Beryl bukain dong kayak nada barusan. Bisa gak? Halo
2: Beryl, bukain dong.
1: Iya, yeah. Ini adalah sosok di balik suara tadi. Yang mana ini adalah program director gue sendiri. Ada Ibu Tika. Halo Kak Tika.
3: Halo Abon.
1: Kenapa lo manggil gue Abon?
3: Jadi kenapa Beryl gue panggil Abon? Karena dia adalah anak bontot gue.
1: Asik.
3: Yang ya paling terakhir terlahirkan ya.
1: Paling terakhir terlahirkan di suara ya. Terakhir masuk ya.
3: Bener. Jadi kalau di kartu keluarga tuh lo paling bawah. Makanya gue panggil Abon.
1: Oh iya, kartu keluarga itu ya. Dari yang paling tua sama paling muda ya. Hitungannya ya. Yang garisnya.
3: Garisnya begitu. Masalahnya gue aja gue panggil Abon. Ya enak panggil apa. Enak aja gue panggil Abon.
1: Kenapa gak Atot? Anak bontot.
3: Bisa juga sih, tapi kan gak enak ya kalau gue kadang kan suka refleks manggil belakangnya doang tuh.
1: Oh iya.
3: Terus kayak pada, gimana gitu kan.
1: Masa udah datang dibentak ya gitu ya. Masa manggil langsung. Kan kalau Bon kan enak. Kalau Atot gak enak, anak bontot enak. Atot-atot gitu,
3: maksudnya
1: gitu. Aneh-aneh.
3: Kalau belakangnya doang coba gitu. Iya. Lu tuh ya.
1: Udah bu, kayaknya bu. Apa gue tutup aja teleponnya ya? Gue mulai deg-degan ini. Bu Tika, kita lagi ngomongin soal aktivitas yang lo jalani atau kerjaan yang lo jalani sekarang, dan yang paling pengen gue elaborate di sini adalah tantangannya. Gue sih ngeliat lo happy-happy aja di kantor, lo kayak ceria terus gitu. Ini PD paling ceria di radio seantero Indonesia guys, asal lo tahu. Tapi ternyata di balik itu, kita nggak tahu.
3: Betul. Apa,
1: ada tantangannya ya, sebagai PD, Bu.
3: Kayaknya lu penyiar gue yang ke sekian kalinya ngomong gitu tuh kayak, ya lu ceria terus ya, lu ceria terus ya, bla bla bla bla. Tapi kayaknya memang itu harus gue lakuin depan tim ya. Gue tidak mungkin ngebawa suasana hati gue yang mungkin lagi berjibaku dengan kerjaan-kerjaan lain gitu kan. Kalau tantangan tersendirinya adalah gue harus menyatukan visi-misi gue.
1: Apa menyatukan visi-misi?
3: Gitu. Visi-misi.
1: Oh, visi-misi.
3: Visi-misi. Assalamualaikum.
1: Gitu dong, halus dong. Jangan kayak tadi gue telepon satu tut. Weh, gila ya. Gue nyum. Waalaikumsalam, Bu. Atau gue mah. Oke, menyatukan visi-misi.
3: menyatukan visi misi itu kan nggak gampang ya, banyak terus banyak divisi lain juga. Iya kan, ya, di sedangkan di satu sisi juga gue di sini jobdesk utama gue adalah membuat program-program dan ide-ide kreatif. Yang dimana terjadi karena kan gini ya, sebenarnya karakter gue tuh gue sarapan aja pakai overthinking.
1: Anjir. Karena lo itu lo pikirannya harus jalan terus tuh kreatif apa segala macam gitu ya?
3: Iya, gue udah kepikiran tuh gue bikin apa ya, yang ini diapain ya, yang ini gimana ya biar benar, yang ini gimana ya biar benar. Nah, buat nyatuin itu nggak gampang karena banyak kepala ya kan Bon gitu. Jadi kayak untuk menyatukan itu kadang beda pendapat. Kadang sisi gemes gue, aduh gue tuh orangnya gemesan gitu, kayak aduh bisa nggak sih lo satset gitu. Gitu, aduh bisa gak sih lo gini, yuk gue udah di sini nih posisi gue, yuk imbangin gue dong gitu lo maksud gue.
1: Dan memang gue penasaran, lo sesering itu nggak pala lo seintens itu nggak pala lo tuh bekerja terus, apakah kayak ada momen santainya gitu? Karena teman-teman gue tuh yang kerjaannya mengemban tugas lumayan tinggi gitu ya, teman gue yang presiden btw ya, jadi
3: keren.
1: Prabowo tuh teman gue dulu.
3: Tobi.
1: Maksud gue kebayang tuh, gue nggak tahu di palanya Pak Prabowo atau lu deh dengan skala yang lebih kecil dari presiden gitu ya. Maksud gue sesering itu nggak sih, seintens itu nggak sih pala lu kepake?
3: Seintens itu sampai mau tidur gue merem, gue udah baca doa tidur aja juga tetap aja kepikiran tuh besok ini gimana ya, besok ini bakalan rapi nggak ya, ini besok beres nggak ya, ini besok gue mendelegasikan ini ke dia dikerjain dengan oke nggak ya. Gue kadang juga jelek, mungkin di sini ada sisi jelek kayak gue juga gitu. Gue kadang suka susah percaya untuk orang handle kerjaan. Jadi gue memilih untuk itu gue tackle sendiri. Akhirnya gue yang sendiri. Bego kan?
1: Iya. Sedangkan di kantor ada birokrasi, lo bisa, dan lo bisa lempar tugas ke orang apa segala macam gitu ya.
3: Iya gitu, tapi emang yang dasarnya mungkin jeleknya gue adalah gue kurang percaya untuk orang handle kerjaan itu gitu.
1: Kenapa? Apakah lo pernah mengalami hal yang udah lo lempar tugas malah jadi ngecewain apa gimana?
3: Ya itu kurang bisa mengimbangi pace gue aja, dan dengan kayak ini lo kan gue udah mendelegasikan seperti ini, kenapa ini kok hasilnya tidak A, hasilnya kok malah A minus atau A plus gitu misalkan. Lo jadi seharusnya kan selaras gitu, gue minta ini, kenapa kok miss dari yang gue minta tolong. Nah dari situ gue jadi trust gue berkurang nih, aduh deh gue kerjain sendiri aja biar cepet dan sesuai dengan yang gue mau.
1: Tapi lo tipikal ini gak sih? Tugas-tugas yang lo lempar, lo punya standar yang cukup tinggi gak? Lo kayak gitu gak orangnya? Apa kayak ya udah masih bisa dipoles dikit nih gitu?
3: Gitu-gitu, gue sebenarnya gitu. Sebenarnya gue agak keras ya, gue di situ. Gue suka keras dengan diri gue sendiri juga soalnya kan. Jadi gue juga kayak, ya gue kalau ngomongnya A ya A, gak bisa A minus, gak bisa A plus.
1: Tidak ada negosiasi di situ ya berarti ya?
3: Gak ada negosiasi. Gitu. Kalau misalkan memang lo mau improve membuat itu, tapi ini lo bagus kok, diginiin Tika, bukan berarti gue tidak menerima masukan. Tapi, report dulu ke gue. Jangan membuat gue kaget gitu kayak, hah lo udah ngerjain ini, tanpa ngomong sama gue. Ini apaan nih, gue gak tahu apa-apaan nih.
1: Wits. Tangan gue getar nih barusan nih sebenarnya. Itu kata Bang Indra di TikTok, look, dengerin look. Siapa orang di kantor yang paling sering kena sama lo?
3: Yang paling sering?
1: Iya.
3: Ya, produser gue lah.
1: Produser lo?
3: Yang paling sering kan?
1: Produser berapa sih? Satu ya?
3: Produser cuma satu.
1: The one and only Bang Bulu.
3: The one and only.
1: Iya. Itu jangan-jangan dipanggil buluk karena memang udah isi palanya tuh udah sebuluk itu karena banyak pikiran sih itu.
3: Iya mau bisa jadi gitu ya, cuma kadang kan kalau kayak gitu oke, ini masih satu tim gue, berarti kan ini juga sebenarnya masih tanggung jawab gue, tanggung jawab penuh gue gitu. Cuma yang membuat gue lebih tertantang lagi adalah selain gue harus ngegandeng nih tim gue harus berjibaku dengan divisi-divisi lain yang tidak satu suara sama gue, atau mungkin ya gue juga ada sisi ego gimana ya, biar gimana pun gue harus ngebelain anak-anak gue dong.
1: Iya betul.
3: Gitu. Oh, iya. Itu tantangannya gue, gimana caranya mau salah mau bener gue harus belain tim gue.
1: Ya karena tapi bener sih, dimanapun lo, maksudnya lo di sini sekarang jadi orang dengan jabatan yang cukup tinggi, tapi anak buahnya juga banyak, tapi lo juga harus bikin environment yang nyaman buat semuanya ngejalanin, betul ya?
3: Bener.
1: Iya gitu. Tapi gitu, penasaran gue, apa yang lo lakuin, ini pertanyaan terakhir sih, apa sih yang lo lakuin, ini juga buat bos-bos di luar sana ya, gue penasaran. Lo kan palanya pada kalut nih, palanya pada rame, kayak kantor SpongeBob kebakaran tuh ada scene-nya. Nah apa sih yang lo lakuin specifically kalau memang lagi ya untuk heal dari semuanya gitu, untuk lebih nenangin diri lo, kalau versi lo apa?
3: Buat nenangin diri gue sendiri, gue dengerin playlist gue sendiri lagi.
1: Asik.
3: Dengerin, ya itu, gue harus nyendiri dulu karena gue gak mau nunjukin muka kusut gue. Gue keluar ngopi bentar sendiri, ntar gue ngilang dulu bentar sampai muka gue udah bisa terkontrol dengan baik dan benar, baru gue balik lagi ke meja gue.
1: Oh jadi memang kalau lu lagi gak ada di tempat gitu, lu pasti somehow ada momen lu lagi ngatur mood lu sendiri gitu.
3: Betul, itu berarti gue lagi entah di mana ya, orang-orang nggak tahu sampai sekarang.
1: Di mana kak?
3: Jangan dong.
1: Di toilet kan, di toilet ya.
3: Aja dulu di toilet lah, kedengeran kan lo tau bacot gue.
1: Hah? Kayak Edge Club? Hah? Siang-siang kak, jam kerja, mau sih? Ya kali dah.
3: Ya nggak apa-apa deh, colongan dikit ya kan.
1: Punya berangkas sendiri dia. Ya udah Kak Tika, semoga besok, ini mungkin malam ini lo deg-degan, jadi semoga besok berjalan dengan lancar ya urusan kantor ya.
3: Amin, thank you banget Abon.
1: Gue takut nih, gue masa kalau di sini kan kita waktunya cuma sebentar. Ini kalau gue telepon Anu Butika nggak bisa, 10 menit gini nggak bisa, 5 menit
3: nggak bisa. Pernah sampai jam 2 pagi kita teleponan guys.
1: Jam 2 pagi dari ngomongin A ujungnya tiba-tiba ke Y, gimana coba? Ya udah Bu, istirahat Bu, besok kerja lagi Bu.
3: Oke, okay. Happy airing Abon.
1: Terima kasih, aku mau closing dulu nih, udah lewat nih.
3: Oke, okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Siapa sih tadi? Telepon aja, gue lagi siaran juga. Masalah. Itu bos gue. Sahabat Suara udah extend 7 menit gue. Tapi gue langsung closing aja sekarang. Terima kasih loh buat kamu yang udah nemenin gue. Gak tahu bang, siapa sih itu tadi? Lagi kerja di telepon-telepon. Lagi siaran. Ayolah, tik-tik lagi. Tak-tik-tok lo, Rina. Diam apa? Yaudah aku pamit dulu ya sahabat suara ya. Kita akan ketemu besok di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 10. Buat kamu yang lagi menjalani banyak tantangan di kerjaan atau di aktivitas yang lagi kamu jalani atau hobi bahkan, harus tahu ya, semoga bisa tahu selalu apa yang harus kamu lakukan. Suara apa ini? Kok udah kayak ada suara tukang putu? Ya semoga kamu bisa tahu caranya untuk meng-overcome tantangan-tantangan tersebut. Dan waktunya sekarang Beryl pamit. Kita ketemu besok lagi. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Nyeri Sandi. Ini nih, tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsep.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutar

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ke Jiwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warren Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Jiwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Jiwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat suara.
1: Sampurasun dolor-dolorku.
0: Insyaallah Jumat berkah sahabat suara.
1: Barang kita berdua di sini siap membawa Anda ke level kebahagiaan.
0: Helmi Urban,
1: Wanda Urban
0: di hari kejepit
1: hari Jumat.
0: Seru.